0: pagi hari hari Jumat gitu rasanya kayak udah pengen kutu-kutu weekend ya Dila.
1: Bener, vibesnya tuh kerjanya udah gak kayak kerja ya. Udah agak libur-liburan, udah agak males. Mungkin betul, semangatnya udah turun gitu ya teman produa.
0: Tapi aku dulu kalau misalkan kerja atau sekolah, bahkan dari sekolah ya, aku tuh paling suka hari Jumat.
1: Kenapa tuh?
0: Karena udah nyantai
1: dan pulangnya lebih cepet.
0: Kalau aku sih dulu karena sekolahku full day, jadi sebenarnya pulangnya sama, nggak tahu, tapi kayak lebih enjoy gitu loh, tahu kalau besok libur kali
1: sama
0: ya.
1: Sama biasanya hari Jumat tuh matkulnya yang ringan-ringan kan, nggak juga?
0: Kayaknya juga di mix sih aku dulu.
1: Kalau aku yang kayak matematika, IPA, kimia tuh di Senin
0: hari-hari
1: Selatan,
0: awal.
1: Gitu.
0: Oh, di terus kalau yang terakhir
1: tinggal kayak olahraga,
0: seni budaya,
1: bahasa Jawa.
0: Kamu ada PLH gitu nggak sih?
1: PLH itu apa ya?
0: Pendidikan Lingkungan Hidup.
1: Ah, nggak ada.
0: Wow.
1: Nggak ada sih.
0: Dil, kayaknya kita umurnya nggak jauh banget nggak sih? Kayak cuma berapa bulan nggak sih, Dil?
1: Kok bisa kamu nggak ada?
0: Kok bisa kamu nggak dapet
1: mata pelajaran yang... Kurikulum setiap daerah beda-beda mungkin ya.
0: I don't know ya, mungkin kali ya. Ya ampun, aku dulu PLH disuruh nanam toge, disuruh begitu-begitu.
1: Kalau aku...
0: Kewirausahaan.
1: Iya, kayaknya lebih ke situ.
0: Kalau kewirausahaan, aku lebih ke... kayak bazar, UMKM, bazar. Iya, betul, bazar ya. Kita dulu bikin tumpeng kematian.
1: Kenapa?
0: Bentuknya mematikan soalnya.
1: Kirain rasanya yang mematikan enggak ya? Rasanya aman ya?
0: Nah, aku sih lupa ya, mungkin otakku sudah menghapus memori itu ya. Kayaknya terlalu menyakitkan untuk diingat kali ya gitu. Jadi kayak seru banget sih dulu waktu
1: seru.
0: Sekolah ya.
1: Ada matkul matkul yang paling favorit gitu ya bisa dibilang. Nah, kalau favorit kamu matkul apa, Ra?
0: Kalau aku paling suka bahasa Inggris dulu.
1: Oke. Karena emang
0: soalnya guru aku bahasa Inggris dulu itu ujiannya disuruh nyanyi di.
1: Oh.
0: Jadi waktu itu aku nyanyi lagunya Maroon 5.
1: Wih, yang kayak gimana tuh?
0: Yang itu. Kayak gitu. Jadi terus ditanyain, ini lagunya tentang apa gitu. Kenapa kok ini?
1: Kenapa milih lagu ini?
0: Betul, kenapa kok milih lagu ini gitu. Terus di ini, terus juga apa sih waktu itu ngejelasin soal film. Jadi kita tuh enjoy gitu.
1: Bener.
0: Loh kayak minggu depan waktunya nyanyi, minggu depan waktunya ini.
1: Kayak
0: enggak gitu.
1: Beban ya pelajarannya.
0: Enggak beban,
1: yang menakutkan itu. Gitu.
0: Nah, itu dia.
1: Fun gitu ya.
0: Kalau kamu dulu sukanya pelajaran apa?
1: Aku suka olahraga sih.
0: Oh.
1: Karena kayak gak mikir juga, kayak paling ujian pun lapangan ini ukurannya berapa, olahraganya tahun berapa gitu-gitu, gampang dihafal
0: aku
1: juga.
0: Aku malah gak suka olahraga dong, karena aku anaknya gak begitu suka gerak ya.
1: Bener,
0: jadi kayak
1: mager ya, mager.
0: Iya, lapangan bola ukurannya berapa? Kan saya gak pernah ukur.
1: Bener.
0: Jadi serba ini dulu, serba salah. Terus ada satu mindsetku yang salah waktu dulu.
1: Kenapa?
0: Sekolah.
1: Kenapa?
0: Kayak aku dulu waktu sekolah olahraga kan capek banget ya.
1: Capek.
0: Sampai keringetan, sampai kaki tuh lari tuh sampai jarem gitu kan.
1: Terus aku mikir juga.
0: Terus aku mikir, ntar kalau dewasa badanku sudah kuat, kayaknya aku gak bakal secapek ini. Itu semua tipu daya.
1: Itu hanya pikiran kita saat kecil.
0: Itu hanya pikiran kita saat kecil. Ternyata badan kita lebih kuat waktu kecil. Bener. Ya ternyata.
1: Sekarang
0: ya.
1: Udah jompo ya.
0: Sekarang jompo nih. Lihat, kita siarannya sambil bawa inhaler.
1: Bener.
0: Sekarang ya.
1: Aku bawa juga awalnya telon.
0: Ya udah, pokoknya apapun teman pro 2 ya, favorit kamu apa aja itu, yang penting tetap semangat di hari Jumat ini. Karena besok juga sudah
1: weekend
0: gitu ya.
1: Bersantai dan berkumpul bersama keluarga teman pro 2.
0: Betul banget. Ara dan juga Dila masih akan hadir untuk nemenin kamu di pada pagi hari ini. So keep stay tune di sini teman pro 2. Ini dia, karena tadi lagi ngomongin Maroon 5, kita puterin lagunya Maroon 5 aja ya.

kebaya janggan memang tidak sepopuler kebaya kutu baru, yaitu kebaya Kartini yang mempunyai beraneka ragam warna. Kebaya ini hanya memiliki satu warna, yaitu hitam. Kebaya janggan berasal dari kata jonggo yang berarti leher. Dilansir dari Good News from Indonesia, kebaya ini muncul di tahun 1830-an dan sering dipakai oleh Raden Ayu Ratna Ningsih, istri dari Pangeran Diponegoro. Ia mengenakannya untuk menyembunyikan senjata keris putri. Kebaya ini mempunyai model serupa dengan surjan laki-laki yang dilengkapi dengan kerah dan kancing yang menutup leher. Hal ini bermakna keindahan dan kesucian kaum perempuan keraton dan perempuan Jawa. Sedangkan warna hitam bermakna ketegasan dan kesederhanaan.

0: Yes, teman Prodo di pagi hari ini masih bareng sama Ara dan juga Dila di Spada. Sampai
1: selamat
0: nanti.
1: Selamat pagi teman Prodo 2.
0: Betul, selamat pagi teman Prodo 2. Sampai nanti jam berapa ya? Jam 10 ya.
1: Jam 10 aja lah.
0: Betul. Ini kalau masih jam 7 tuh aku ingat banget dulu waktu sekolah tuh seringnya nonton kartun dari Nickelodeon SpongeBob.
1: Benar.
0: Yang episode-nya tuh kita sampai apal. Oh, ini yang episode lama nih. Oh, ini episode baru nih. Sampai
1: iya,
0: apal gitu ya.
1: Walaupun udah ada beberapa yang diulang gitu ya, tapi tetap enggak bosen.
0: Tetap lucu, tetap lucu banget gitu. Nah, ini tuan Pro 2 buat kamu yang juga ngikutin SpongeBob SquarePants gitu ya. Mm-hmm. Ini masih terus eksis di tahun ini, di mana Nickelodeon ini event bakal meluncurkan episode terbaru di season ke-17 gitu, di mana dijadwalkan tayang perdana di bulan ini, dan langkah ini juga menjawab rasa penasaran publik lewat petualangan si SpongeBob dan juga temannya Patrick ini.
1: Iya, yeah, gitu si Spongebob ya. Kuning ini ya teman Pro 2. Di mana peluncuran musim terbaru nantinya akan dibuka ya dengan episode Karen's Clutch ya di tanggal 5 Juni nanti.
0: Oh, hari ini.
1: Hari ini teman Pro 2 ya, serta ada juga nih dua episode bertajuk Kiss of the Nematode dan juga Brainless Brown di tanggal 12 Juni nanti. Diikuti nanti akan ada episode Home Away from Home dan juga SpongeBob SquarePants di tanggal 19 Juni. Uh-huh. Terus ada juga episode Lady in the Lighthouse ya, dan juga Bitter Grounds dan juga Gardens di tanggal 26 Juni. Wah, ini kayaknya per minggu ada episode.
0: Aduh,
1: baru gitu ya.
0: Seneng banget sih ya. Dimana keputusan ini juga sebenarnya udah disiapkan sejak lama. Uh-huh. Dari rangkaian episode yang dikemas di season ke-7 ini pertama kali diproduksi gitu ya di tahun 2023 sebelum akhirnya diumumkan secara resmi di tahun lalu kayak gitu. Dimana secara total ini akan ada 13 episode berdurasi 30 menit yang diproduksi untuk musim ini, dan ini apa namanya masuk juga gitu ya ke season produksi ke-15 gitu. Tapi dengan konfirmasi penayangan season ke-17 ini kayaknya sih Bikini Bottom masih akan panjang umur ya Dila.
1: Betul,
0: ya.
1: Masih bisa digali lagi ceritanya gitu ya.
0: Betul.
1: Dan SpongeBob ini juga pertama kali kalau kita lihat ke belakang gitu ya, ini pertama kali diperkenalkan melalui tayangan sekilas setelah ajang Kids Choice Award di tanggal 1 Mei 99 teman Pro 2. Dan mulai debut resminya di tanggal 17 Juli di tahun yang sama, di mana serial animasi ini juga udah memiliki 331 episode dari 16 season, di mana ini mengisahkan perjalanan SpongeBob bersama dengan sahabat-sahabatnya di kota bawah laut, yaitu Bikini Bottom ya, yang terus menjadi andalan dari Nickelodeon teman Pro 2.
0: Betul. Ih, senang banget sih aku nonton SpongeBob.
1: Jujur, aku juga
0: ya
1: pengen nonton ya. Kayak penasaran teman Pro 2.
0: Makanya itu. Jadi ditunggu aja untuk episode satunya udah tayang di hari ini ya, hari ini, terus minggu depan lagi kayak gitu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sorry deh ya, pagi-pagi udah ngajakin galau ya lagunya. Udah drunk text ya pagi-pagi. Bener. Ya emang. Tapi kalau aku ngomongin soal drunk text ya Dil ya, waktu aku baca skripsiku tuh kayak drunk text sih.
1: Mabuk ya.
0: Kayak gak jelas ini. Ini dulu aku nulis apa sih?
1: Kok yang bikin juga ini, bingung, apalagi gitu. Pembimbing apa dosen penguji gitu.
0: Makanya
1: ya.
0: Kok dosenku baik banget ya waktu itu ngelolosin skripsi aku ya. Tapi kalau kamu ada gak sih Dil?
1: Apa?
0: Kayak apa ya? Sesuatu yang udah terjadi, terus kamu kayak ngerasa, ih ngapain sih aku dulu kayak gitu gitu.
1: Gak berupa teks sih, cuma kayak foto mungkin ya. Dulu kan zaman-zaman SMP tuh kayak kerudungnya tuh yang
0: tajam banget gak sih?
1: Tajam banget, terus kayak maju banget sampai nutupin sebagian.
0: Iya, kayak sedagu tuh full gitu kan.
1: Iya bener, itu sih aku menyesal sih. Kayak aku harus menghapus itu dari digital, digital gitu.
0: Jejak digital ya. Untungnya sih waktu SMP aku gak begitu
1: suka
0: banyak
1: foto.
0: Gak begitu suka foto ya. Aku alaynya tuh waktu kecil. Jadi waktu kecil tuh bener-bener nakal banget bokem. Makanya aku sekarang justru bersyukur dulu kayak untung dulu gak ada yang punya HP. Jadi tidak ada yang terdigitalisasi.
1: Gak ada yang nyimpen aib ya
0: kelakuanku itu gitu. Tapi kayak siapa tuh tante-tanteku tuh masih inget aku dulu kayak, kamu tau kan yang asirnya gitu. Aku dulu kayak suka gitu, kayak
1: masih dibahas ya.
0: Masih dibahas sekarang. Kayak misalkan aku lupa nih, kamu dulu waktu kecil suka banget loh makan di sini dulu. Terus aku, masa sih tuh? Iya, sibuk kasih rehe aja balik. Sebel banget, aku dulu sering digituin.
1: Padahal kita udah lupain, tapi ternyata masih diingetin.
0: Itu kenangan yang tidak ingin ku ingat sih soalnya. Oke deh Tuan Broda, di pagi hari ini masih ada Ara dan juga Vira
1: Dila ya.
0: Vira Dila ya, emang mirip-mirip soalnya.
1: Mirip ada
0: ya.
1: FF-nya sih ya.
0: Betul, jadi kita masih akan hadirkan informasi lain untuk kamu. So keep stay tune di sini Tuan Broda 2.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

0: Di pagi hari masih ditemenin sama Ara dan juga Dila, teman Pro 2 di pagi hari ini ya Dila ya.
1: Yes, dan seperti biasa teman Pro 2 di jam 8 ya kita bakal update perakiran cuaca untuk Malang Raya di hari ini gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali, sudah terhubung by telepon WA teman Pro 2 bersama kami ya. Ini ada rekan-rekan dari perakirawan cuaca ya atau forecaster dari BMKG. Ada Ibu Ratna yang sudah bergabung dengan kita, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi Bu Ratna. Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah ya. Senang banget hari Jumat nih ya Bu ya. Sudah hawa-hawa.
2: Udah ini ya akhir pekan ya. Bisa libur lagi gitu.
0: Betul. Oke Bu Ratna, ini adakah informasi terkait perakiran cuaca untuk Malang dan sekitarnya di hari ini Ibu seperti apa?
2: Baik. Selamat pagi sahabat Pro 2 RRI Malang dimanapun Anda berada. Cuaca hari ini ya, hari Jumat tanggal 5 Juni diprediksi kondisinya dominan cerah hingga berawan saja. Dan potensi hujan hampir tidak ada itu. Untuk suhu udara diperkirakan hari ini berkisar antara 16 hingga 30 derajat Celcius. Jadi kalau pagi lumayan dingin ya Mbak ya, dini hari ya, itu lumayan dingin. Kemudian kalau siang hari panas menyengat ya.
0: Betul.
2: Potato.
0: Panas kentang-kentang.
2: Iya, begitu.
0: Okay.
2: Kemudian suhu udara ya untuk siang hari berkisar antara 54%, kemudian malam hari mulai basah ya 98%. Kemudian untuk angin dari arah diprediksi pada umumnya dari arah timur laut kecepatannya hingga mencapai 25 km per jam gitu.
0: Okay.
2: Mungkin itu Mbak untuk gelombang laut di selatan Malang ya, terutama bagi sahabat berdua yang mau beraktivitas atau merencanakan hari ini mau ke laut. Jadi itu tinggi gelombang hari ini diperkirakan mencapai ketinggian 2,5 meter.
0: Okay.
2: Jadi masih dalam masuk kategori rendah hingga sedang seperti itu. Namun demikian tetap harus ini ya waspada ya, utamakan keselamatan.
0: Baik jadi.
2: Mbak.
0: Bu Ratna, mungkin menuju ke weekend ya Bu ya, adakah himbauan cuaca ekstrim selama 2 hari ke depan sampai hari Minggu gitu Bu?
2: Kalau melihat prediksi untuk ini ya weekend ini besok lusa masih aman untuk yang ini yang merencanakan kegiatan terutama mau berlibur gitu ya, di luar lebih banyak aktivitas di luar ruangan masih aman, gaskan saja gitu ya. Potensi hujan tidak ada, hampir tidak ada seperti itu potensi hujannya. Padahalnya didominasi kondisi cerah berawan saja. Seperti itu memang sudah ini ya, kita
0: full
2: di periode ya musim kemarau. Seperti itu.
1: Baik Ibu Retno, kalau untuk tadi kan seperti yang Ibu sudah bilang tadi ya, kalau suhunya ini ada di 16 sampai dengan 30 Bu. Kalau himbauan kepada teman produan nih menghadapi suhu yang bisa dibilang cukup ekstrim juga ya Bu, di malam hari dan pagi ini dingin banget, di siang hari
0: panas.
1: Juga adakah himbauan yang harus dilakukan gitu Bu?
2: Iya, tentunya tetap jaga kesehatan ya, terutama ini ya tingkatkan daya tahan tubuh itu, karena mengingat suhu ini ya berubah ya, itu tadi pagi mau pagi dingin banget, siang di siang hari panas seperti itu kan ya. Jadi kalau enggak daya tahan tubuhnya kalau enggak kuat kan ini ya bisa sakit, flu, batuk, pilek, ini apa, saluran pernapasan seperti itu. Tetap dijaga kesehatannya. Kemudian ini ya, jika siang hari ya apa, minum air putih yang cukup ya untuk menghindari dehidrasi gitu. Mungkin itu salah satu banyak vitamin itu tadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu.
0: Baik.
2: Kemudian tentunya siapkan ini ya kalau malam ya tuh ini ya menghangatkan, bisa menghangatkan tubuh seperti itu kan ya. Jaket baju tebal seperti itu. Karena kan kadang ini ya kalau sudah apa, kita kalau sudah tidur gitu kan masih belum dingin nih gitu kan. Tapi nanti menjelang dingin ada kita ini kan udah merasa dingin gitu kan. Hmm. Disiapkan selimut yang bisa menghangatkan tubuh lah, Mbak, seperti itu.
1: Oke. Okay. Hmm.
2: Kemudian untuk kalian yang ini ya, apa yang punya hobi mendaki gunung seperti itu kan, sudah mulai ini ya, musim kemarau seperti itu, dan sudah mulai kering gitu kan ya. Hmm. Yang hindari ini kan, waspada kebakaran lahan seperti itu. Jangan buang puntung rokok sembarangan gitu kan. Kemudian yang bisa memercikan api, kemudian kebakaran di lahan seperti itu.
1: Oke. Okay.
2: Ini ya, jaga.
0: Jadi itu tadi ya himbauannya dari Bu Retno, mulai dari gunung sampai pantai sudah disampaikan.
2: Iya, kalau sahabat-sahabat perdua tentunya kan anak-anak muda sekarang kan seneng ini ya, apa, naik gunung ya kan, hiking gitu kan.
1: Gitu ya, Bu.
0: Naik gunung dulu kan. Nanti kalau sudah naik haji ya.
2: Amin ya.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak Bu Retno untuk
2: sama-sama, Mbak. Iya, sama-sama.
0: Iya, yes, sehat selalu Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini.
2: Terima kasih.
0: Teman Pro 2 itu tadi ya, lengkap banget ya
1: dari gunung tadi udah dijelasin do and dance-nya gitu ya, Araya.
0: Betul.
1: Sama yang buat yang di rumah aja juga udah dikasih tahu, perbanyak minum, perbanyak vitamin, juga
0: Betul.
1: Siapin aja selimut buat tidur biar enggak kedinginan, Teman Pro 2.
0: Yang ada rencana buat wisata, ingat tadi kata Bu Retno ya, ini adalah lagi musim kemarau gitu kan, jadi gampang banget sampahnya dibawa pulang aja.
1: Betul.
0: Gitu ya. Cari tempat sampah di jalan aja, jangan dibuang di tempat wisata kayak gitu. Kecuali kalau tempat wisatanya ada sampah, gak apa-apa sih tempat sampah ya. Oke, itu tadi Teman Pro 2, informasi perakhiran cuaca dari BMKG ya, ada Ibu Retno. Dan nanti Ara dan Dila juga masih akan hadir untuk menemani kamu selama 2 jam ke depan sampai jam 10 pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya teman produser, selamat pagi, masih bareng sama Dila juga Ara ya.
2: Betul.
1: Di Spada kali ini.
2: Betul.
1: Dan emang anak-anak teman kita ya, ini lagi pada
2: wow. anak-anak
1: teman kita, teman kerja kita maksudnya.
2: Oh
1: gitu,
2: ya. Yeah.
1: Lagi pada UAS atau sumatif ya sekarang bahasanya.
2: Betul. Nah,
1: jadi abis ini bentar lagi libur panjang nih buat kamu yang mungkin ada saudara atau adiknya yang lagi masih sekolah gitu ya.
2: Iya, yeah, di mana yang lagi cari rekomendasi gitu ya buat menghabiskan waktu libur kamu, mm-hmm. tapi yang nggak terlalu kayak merogoh kocek banget gitu ya.
1: Bener.
2: Mungkin bisa coba jalan-jalan naik kereta api gitu ya Dila, uh-huh. ya. Nah ini kebetulan juga sebuah informasi kita dapatkan teman Pro 2 dari PT KAI yang menawarkan potongan harga tiket ekonomi sebesar 30%. Dan program ini bertujuan untuk mendukung kemudahan mobilitas masyarakat selama menikmati masa liburan sekolah di berbagai daerah.
1: Yes. Dan dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tersebut ya, ini merilis program hemat di hari Kamis kemarin teman Pro 2 tanggal 4 Juni, di mana pemesanan tiket dengan potongan harga ini bisa dilakukan oleh siapapun ya, yang membeli tiket mulai tanggal 6 Juni besok teman Pro 2. Jadi potongan harga tersebut nantinya bisa dinikmati masyarakat ya untuk keberangkatan di tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli, di mana program tersebut juga diharapkan bisa membantu masyarakat untuk menghemat biaya perjalanan di tengah tingginya kebutuhan transportasi umum gitu.
2: Betul. Ada beberapa syarat penting yang perlu kamu penuhi teman produk untuk dapat promo ini gitu ya. Ini diskonnya khusus kelas ekonomi komersial dan nggak bisa digabungkan dengan program reduksi lainnya. Nah kalau tiketnya udah dibeli, ini nggak bisa dibatalkan atau diubah perjalanannya, jadwalnya gitu ya. Jadi kamu perlu melihat dengan baik untuk daftar kereta yang tersedia lewat aplikasi Access by KAI kayak gitu. Dimana nanti teman produk ya juga harus direncanakan perjalanannya dengan baik gitu ya, kayak mau berangkat dari mana, terus turunnya jam berapa biar nggak terlalu mepet sama waktu berangkat, biar nggak ditinggal gitu ya Dila ya. Karena liburan sekolah ini juga waktu yang tepat gitu ya buat mungkin nge-explore, kayak ih lihat yuk kesini, main kesini.
1: Bener,
2: gitu.
1: Bener, menghabiskan waktu bersama keluarga gitu ya. Mungkin betul. Bisa sekalian mengedukasi anak-anaknya gitu ke tempat-tempat baru teman Pro 2.
2: Yes.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: Oh ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Selamat pagi Tuan Pro 2. Di pagi hari ini di Spada ya, masih bareng dengan Ara dan juga Dila. Yes. Dimana selama satu jam ke depan kita berdua bakal bahas gitu ya, peringatan soal Hari Lingkungan Hidup Sedunia gitu ya, Dila, di hari ini tanggal 5 Juni.
1: Ya, yes, seru banget Tuan Pro 2. Jadi di Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini ya, jadi momen penting nih buat mengingatkan kepada kita Tuan Pro 2 kalau bumi ini emang sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Karena banyak banget nih tanda yang udah terlihat jelas Tuan Pro 2, mulai dari cuaca yang makin panas, ada juga kebakaran hutan, sampai permukaan laut yang terus naik gitu kan.
0: Betul, selama ini di dunia terus bicara soal perubahan iklim gitu ya, dan batas kenaikan suhu bumi ini 1,5 derajat Celcius. Tapi kenyataannya sudah terlewat ya, makanya makin hot gitu ya. Dan bumi ini juga terus mengirimkan sinyal, dimana lewat Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, Tuan Pro 2, masyarakat dunia ini juga diajak lebih sadar dan peduli terhadap kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Ara dan juga Dila masih akan hadirkan informasi terkait Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, Tuan Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap stay tune di
1: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah pantah ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih memperingati soal Hari Lingkungan Hidup Sedunia nih ya, bareng sama Ara dan juga Dila. Ini kalau dilihat meskipun tantangan perubahan iklim makin besar, kabar baiknya ini ada banyak juga gerakan positif yang mulai muncul di berbagai negara. Sekarang kita bisa ngelihat makin banyak rumah pakai panel surya gitu ya Dila ya. Terus juga ada turbin angin nih mulai dimanfaatin. Terus kota-kota juga udah mulai dirancang lebih ramah, kayak desain rumah ramah lingkungan gitu, yang sama. Ada taman nya kayak gitu-gitu.
1: Sudah ada banyak pemilahan sampah gitu ya.
0: Betul.
1: Biar lebih mudah untuk memprosesnya atau memprodua. Nah, selain itu juga ada berbagai gerakan penghijauan ya, dan juga penanaman kembali atau reboisasi hutan yang juga terus dilakukan sampai saat ini teman produa. Ini juga jadi bukti gitu ya kalau solusi mengatasi krisis iklim ini tuh sebenarnya sudah ada, tapi tinggal gimana sih semua pihak ini mau bareng-bareng kerjain bareng gitu ya, biar bisa sama-sama menyelamatkan bumi kita tercinta gitu.
0: Betul banget. Masih bakal ngobrolin soal peringatan global Hari Lingkungan Hidup Sedunia, teman Pro 2, bareng sama Ara dan juga Dila sampai nanti jam 10 pagi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Ya, teman Pro 2 masih bareng sama kita ya. Dan barusan kita puterin lagu dari Liodra, Teganya Kau, teman Pro 2. Jadi seberapa teganya sih kamu kalau gak menjaga lingkungan gitu ya.
1: Betul.
0: Seberapa lama lagi kita mau menyia-nyiakan bumi kita yang kita tinggali saat ini.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Padahal kita juga tinggal di sini, lahir di sini,
0: betul.
1: Nyari makan di sini.
0: Semuanya
1: gitu
0: di
1: ya.
0: Sini.
1: Semuanya di sini. Nah, ini kalau dilihat Tuan Pro 2 di tahun ini 2026 Azerbaijan ini dipercaya untuk jadi tuan rumah peringatan global Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Di mana nantinya ini bakal ada banyak kegiatan, kampanye hingga aksi lingkungan yang juga digelar di berbagai negara.
0: Yes. Dan momentum ini juga diharapkan gak cuma jadi seremoni tahunan aja ya teman Pro 2, tapi emang benar-benar jadi ajakan nih untuk kita bisa mulai berubah dari hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita. Jadi kita juga mulai lagi ya mengurangi sampah plastik, hemat energi, matiin lampu kalau gak dipakai, dan juga air, menanam pohon kalau mungkin, dan sampai lebih peduli juga nih terhadap lingkungan kita teman Pro 2.
1: Betul, jadi jangan lupa setiap tanggal 5 Juni 2026 itu ya, spesialnya untuk tahun ini gitu ya. Ini juga jadi salah satu momen penting untuk dunia, untuk kita bareng-bareng menjaga bumi dan juga masa depan ini biar lebih baik lagi.
0: Iya,
1: gitu.
0: Karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu ya.
1: Betul banget gitu ya. Dan itu tadi juga informasi terakhir ya, dari Ara dan juga Dila untuk kamu di Spada pagi hari ini Tuan Pro 2. Thank you buat yang udah ngikutin. Dan nanti kita bakal diterusin sama teman kita, ada Iren yang bakal hadir untuk nemenin kamu di hari Jumat ini.
0: Yes, so Dila pamit undur diri,
1: Ara juga pamit. Ini dia lagu terakhir dari kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ketemu lagi barengan sama Iren di sini hari Jumat ya. Sudah di tanggal 5 bulan Juni 2026. Yang pasti kamu jangan kemana-mana, karena sampai di jam 3 sore nanti kita bakal hadirkan informasi menarik lainnya. Dan juga yang pastinya aku bakal temenin kamu sama lagu-lagu yang enak, khususnya untuk aktivitas kamu di siang hari ini sampai di jelang sore nanti.

Bestie yang ada di Malang Raya, ini siap-siap ya, karena memang sekarang itu lagi masuk ke dalam musim dari salju. Bukan musim salju ya. Ini lagi musimnya berdinding, teman berdua. Jadi kalau misalnya akhir-akhir ini kalian ngerasa kayaknya pagi sama malam ini makin dingin gitu ya, sampai males banget keluar selimut, ini bukan halusinasi. Karena BMKG juga bilang kalau fenomena berdinding ini lagi terjadi di Malang Raya, dan ini diprediksi akan makin terasa sampai Juli sampai Agustus nanti, teman berdua. Jadi kalau misalnya berdinding ini apa? Berdinding ini adalah satu fenomena udara dingin pas musim kemarau, dan penyebabnya adalah karena angin dari Australia ini lagi bawa udara angin dingin dan juga angin yang kering ke Indonesia. Ditambah lagi memang ada langit cerah tanpa banyak awan, jadi hawa panas bumi ini langsung lepas dan bikin suhu malamnya makin nusuk ke tulang, teman berdua. Nah, suhu di Malang ini bahkan bisa turun loh sampai 17 sampai 18 derajat Celcius pas dini hari. Ini bisa siang panas banget ya. Kemudian juga pas dini hari bisa dingin banget, pas siangnya bisa panas banget, malamnya ini auto menggigil, dan ini kayaknya memang dirasakan oleh semua umat Malang, teman berdua. Dan cuacanya juga literally bakal bikin tubuh jadi kaget sendiri kayak gitu. Terus kalau ngomongin soal kira-kira apa nih dampaknya untuk kesehatan, yang paling seru itu adalah, yang paling sering ya, ini adalah flu, yang salah satunya lagi aku alami, teman berdua. Kemudian batuk, pilek, tenggorokan kering, sampai badannya gampang drop banget, karena memang udara dingin ini bikin daya tahan tubuh menurun. Apalagi kalau misalnya kamu kurang tidur gitu ya, atau kebanyakan begadang misalnya scrolling TikTok nih, bestie. Jadi buat kamu yang mungkin punya bawaan asma atau alergi, ini biasanya akan jauh lebih gampang kambuh. Bahkan ternyata suhu dingin ekstrim ini juga bisa membuat pembuluh darah menyempit dan juga kurang bagus nih untuk orang yang memang punya riwayat penyakit jantung seperti itu. Jadi mulai sekarang jangan sok kuat ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi nongki malam, ini wajib hukumnya untuk yang namanya pakai jaket gitu ya. Kemudian juga minum air putih yang cukup, kurangi begadang, dan juga jangan lupa makan yang hangat-hangat, teman berdua. Karena berdinding ini bukan cuma bikin dingin aja, tapi juga ini akan bikin kasur jadi tempat ternyaman sedunia. Nah loh.

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hamang kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestari ning budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

ini ya, kalau ngomongin soal makanan sisa, apalagi untuk makanan hotel ya, as we know, kalau misalnya makanan hotel tuh memang biasanya ini akan ngebuang banyak banget yang sisa-sisa teman Pro 2. Dan ternyata makanan hotel ini tidak selalu akan berakhir di tempat sampah teman Pro 2. Di Malang ini lagi ada gerakan keren namanya Beyond Waste. Jadi food waste alias sisa makanan dari hotel ini akan disulap jadi sesuatu yang punya nilai ekonomi, mulai dari pakan ternak sampai dengan pupuk organik teman Pro 2. Nah, program ini digagas bareng bersama dengan Hotel Grand Mercure Malang Mirama dan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, ada People Hub dan juga Local Planner untuk menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Nah, ternyata sampah makanan dari hotel ini lumayan banyak ya. Kalau kita lihat memang kuantitinya, kalau misalnya tamu breakfast sekitar 250 orang aja, food waste-nya ini bisa sampai dengan 8 sampai dengan 10 kg per harinya. Nah, kalau hotel lagi rame, bahkan bisa tembus di 15 kg teman Pro 2. Tapi instead of dibuang gitu aja, sisa makanan ini akan diolah lagi. Contohnya roti yang gak habis ini nanti akan dijadikan dessert gitu ya. Strawberry yang kurang cantik tetap bisa digunakan menjadi selai strawberry. Dan sisa makanan lainnya ini akan difermentasi untuk pakan ternak ataupun pupuk teman Pro 2. Jadi memang konsepnya itu adalah ekonomi sirkular. Jadi sampah ini bukan akhir, tapi bisa diputar lagi jadi sesuatu yang bermanfaat dan juga menghasilkan cuan. Nah, selain bantu lingkungan, gerakan ini juga bisa banget buka peluang usaha baru untuk support UMKM gitu ya, dan juga masyarakat. Karena memang ternyata limbah makanan yang biasanya dianggap jijik atau bahkan gak berguna, kalau dikelola dengan benar gitu ya, ini malah bisa menjadi satu sumber penghasilan baru. Intinya makan boleh banyak ya, tapi jangan sampai banyak yang kebuang sia-sia ya bestie. Sedih banget kan kalau dibuang.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, tahu gak sih kalau setiap tanggal 5 Juni itu kita ngerayain dunia, lebih tepatnya ini merayakan yang namanya Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tapi ternyata ini bukan cuma sekedar misalnya upload foto tanaman pohon gitu ya. Terus misalnya ada kasih caption Save the Earth kayak gitu misalnya. Nah, Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini pertama kali dicetusin oleh PBB. Jadi sejarahnya waktu itu tahun 1972 lewat konferensi besar di Stockholm, Swedia, yang ternyata memang di dalam konferensi ini ngebahas terkait krisis lingkungan global. Nah, dari situ dunia itu mulai sadar kalau misalnya bumi tidak lagi baik-baik saja, teman Pro 2. Dan fast forward ke sekarang gitu ya, sinyal dari bumi ini makin nyata, cuacanya makin ekstrim, suhunya makin panas, sampahnya makin numpuk akibat ulah kita manusia, banjir sama kekeringan udah makin sering terjadi. Makanya kenapa peringatan ini tuh penting banget, karena memang tujuannya adalah untuk mengingatkan kalau isu lingkungan ini bukan cuma soal urusan pemerintahan atau aktivis aja, tapi sudah menjadi semua urusan dan yang memang harus kita ambil action untuk bumi kita ke depan, teman Pro 2. Dan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 sendiri adalah Inspired by Nature, for Climate, for Our Nature. Nah, dengan fokus utama pada aksi menghadapi perubahan iklim alias bumi ini sudah diberikan warning terus-terusan, tinggal manusianya mau gerak atau enggak nih, teman Pro 2. Dan ya, yes, jujur aja, generasi sekarang itu bakal paling merasakan dampaknya, yaitu mulai dari udara panas yang tidak normal, kemudian krisis air, sampai dengan cuaca yang makin random seperti hubungan tanpa kepastian. Makanya ya, kalau kita ngomongin soal hal kecil sekarang tuh jadi penting banget, teman Pro 2. Misalnya kamu mengurangi namanya sampah plastik kayak gitu ya, kemudian lebih sering pakai transportasi ramah lingkungan, hemat air, dan juga stop untuk buang makanan sembarangan. Karena kalau bumi terus dipaksa kuat, suatu saat bumi kita tuh juga bisa capek, teman Pro 2. And trust me, gak ada planet cadangan buat pindah kalau bumi udah rusak total. Jadi kalau kamu gak mau bumi ini kedepannya untuk generasi selanjutnya, untuk anak cucu kita gak bisa ditinggali lagi kan, karena ulah kita, amit-amit gitu ya, mulai dari sekarang kita ubah kebiasaannya. Dan mari kita cintai dan sayangi bumi kita dengan mengubah dari hal-hal yang sederhana tapi konsisten dan berdampak besar bagi bumi kita.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
6: Wow!
5: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Udah lama banget ya gak dengerin lagu Rai Benua, teman berdua dengan selalu bersama. Tapi selamat siang aja untuk kamu di hari ini, hari Jumat. Ini hari pendek gitu ya. Kayaknya hari Jumat ini cepat sekali berlalu. Pastinya biarpun harinya hari pendek, tapi udah makin deket sama yang namanya hari Sabtu dan juga hari Minggu. Makin deket sama akhir pekan, teman berdua, yang mana kita juga udah harus siap-siap nih. Kayaknya akan menghabiskan hari Sabtu dan juga Minggu nanti, mungkin mau wisata kuliner ataupun juga mau sekedar wisata jalan-jalan gitu ya. Wisata ngopi, nongkrong di seputaran Kota Malang, teman berdua. Kita mau ke informasi yang satu ini karena kabarnya ini adalah ya, para Swifties, ini penggemarnya Taylor Swift, teman berdua. Karena musisi dunia Taylor Swift ini lagi-lagi bikin internet heboh. Emang ya, Taylor Swift ini gak pernah gak heboh, selalu bikin heboh, teman berdua. Karena kabarnya harta dari Taylor Swift ini sekarang tuh udah tembus sebanyak ya kan 2 US miliar dollar ya, atau sekitar 32 triliun kayak gitu lebih. Dan bahkan dia ini resmi jadi musisi perempuan terkaya di dunia. Wow ya. Jadi makin gokil, karena memang kekayaan ini adalah mayoritas datang dari musiknya sendiri, mulai dari konser, album, streaming, sampai dengan merchandise-nya, teman berdua. Nah, alias bukan karena bisnis skincare atau makeup, tapi benar-benar ini adalah dari karya dan fandom yang super duper loyal banget, teman berdua. Dan tour Eras Tour ini juga jadi salah satu penyumbang terbesar cuannya dari Taylor Swift sendiri dan juga pundi-pundi kekayaannya. Bahkan tour ini disebut sebagai konser dengan pendapatan terbesar sepanjang sejarah musik ya. Dan kebayang gak sih, teman berdua, levelnya? Belum lagi memang strategi dari seorang Taylor ini yang rilis ulang album-album lamanya lewat versi Taylor's Version. Ini jadi hak musiknya balik ke diri sendiri dan juga royaltinya masuk juga makin besar. Jadi banyak yang bilang langkah ini bukan cuma cerdas ya, tapi juga mengubah bagaimana kemudian industri musik di hari ini. Dan sekarang Taylor juga disebut sebagai salah satu perempuan yang paling berpengaruh loh di industri hiburan dunia. Dari yang dulu cuma cewek bawa gitar dan curhatnya soal mantan, sekarang dia sudah jadi miliarder global, teman berdua. Dan jujur aja, ini bukti kalau merasa galau tuh ternyata bisa banget ya jadi aset bisnis kalau kamu jadiin lagu dan juga karya yang luar biasa. Siapa tahu kamu bakal jadi next Taylor Swift dengan ya dengan karya kamu dan juga dengan diri kamu sendiri yang luar biasa nih, teman berdua.

Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak

3 teman Pro 2. Kita masih ada di Pro 2 Hitlist yang hari ini nanti hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti di jam 12 siang juga kita akan hadirkan Santai Siang teman Pro 2 jelang, sampai di jelang pukul 3 waktu Indonesia Barat nanti. Buat kamu yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan, tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan yang paling penting apapun aktivitasnya di hari ini, semoga semuanya diberikan kelancaran dan juga pasti kesehatan. Iren masih akan balik lagi untuk kasih informasi menarik lainnya untuk kamu. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Kalau di Indonesia teman Pro2 buang sampah sembarangan ini kadang cuma ditegur aja sama warga, abis itu udah gitu ya. Nah ini beda cerita kalau di Tokyo, ada distrik Shibuya di Tokyo yang sekarang udah resmi memberikan langsung denda nih teman Pro2 di tempat untuk turis atau siapapun yang ketahuan buang sampah sembarangan. Dan kamu tahu gak sih dendanya ini gak main-main, yaitu adalah sekitar 2.000 yen atau setara 220 ribuan. Yang bikin netizen kaget adalah pembayarannya bahkan bisa cashless kayak gitu ya. Jadi memang gak ada alasan lagi, aduh lah gak bawa uang tunai lah, lupa bawa dompet lah gitu ya. Tinggal tap aja, saldo langsung berkurang karena buang bungkus sembarangan. Nah, itu tuh akibatnya buat yang suka buang sampah sembarangan. Tahu gak sih teman Pro2, aturan ini juga dibuat karena memang kawasan Shibuya ini makin rame sama wisatawan dan kabarnya sampah di sana mulai jadi masalah serius teman Pro2. Nah, pemerintah setempat ini sudah memberikan tambahan petugas begitu ya untuk melakukan patroli, untuk melakukan pengawasan agar jalanannya tetap bersih seperti itu. Dan memang jujur aja gitu ya, Jepang ini terkenal banget sama sosok soal budaya bersihnya. Bahkan meskipun tempat sampah publiknya gak selalu banyak, tapi orang-orang ini tetap menyimpan sampah mereka sampai nemu tempat sampah buang yang benar teman Pro2. Sementara itu di kalau kita lihat di Indonesia gitu ya, banyak banget di sosial media ini netizen malah bilang masalah sampah ini bukan cuma soal malas gitu ya, tapi juga ya kurangnya fasilitas dan kebiasaan yang sudah terbentuk sejak lama teman Pro2. Tapi satu hal yang mulai kelihatan gitu ya, negara-negara sekarang ini makin serius soal sampah karena sampah kecil yang dibuang sembarangan ini bisa jadi masalah besar buat kota, lingkungan, bahkan juga untuk pariwisata. Jadi intinya kalau misalnya kamu lagi liburan ke Jepang teman Pro2, ini jangan cuman siapin outfit sama itinerary-nya aja ya kan, tapi siapin juga nih mental untuk nyimpen sampah kamu sendiri dan jangan sampai buang sampah sembarangan ya.

kau tetap di sini untuk bersama di sini, temaniku saat ini sampai nanti. Baby sampai nanti, saat ini sampai nanti, ku inginkan untuk kau tetap di sini untuk bersama di sini, temaniku saat ini sampai nanti. Baby sampai

0: Hitlist.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Ya teman Pro 2, jam 12 lewat 05 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang aja, kita kembali hadir siang hari ini teman Pro 2 di Santai Siang ya. Spesial di Informasi Muda Kreatif teman Pro 2. Yang lagi di jalan, selamat siang aja. Selamat, mungkin lagi cari-cari rekomendasi. Kira-kira mau makan siang apa siang hari ini gitu ya. Yang pasti semoga makan siang yang makin spesial, karena juga ditemenin sama orang-orang yang istimewa teman berdua. Sebenarnya bukan karena makannya, tapi makannya sama siapa gitu. Nah, ini ada satu informasi juga teman berdua. Ada yang bahkan kita akhir-akhir ini suka banget mendengar yang namanya ada sebutan fast fashion. Nah, ini adalah salah satu event teman berdua dari yang namanya fast fashion. Karena mungkin aja kamu pernah merasa bajunya banyak tapi tetap ngerasa gak punya outfit yang okay. Nah, fast fashion ini adalah satu konsep fashion yang sesuai dengan namanya. Fast fashion sudah pasti adalah fashion yang super cepat. Ini adalah tren baru yang muncul, kemudian juga langsung diproduksi secara massal, dijual murah, terus lagi kita beli. Belinya ini biasanya secara impulsif gitu ya, karena mungkin kita sudah FOMO atau takut ketinggalan tren teman berdua. Masalahnya industri ini ternyata punya dampak besar sekali untuk lingkungan. Nah, ini pas banget 5 Juni kita memperingati hari lingkungan gitu ya, dimana produksi baju fast fashion ini menyumbang sekitar 10% emisi karbon global teman berdua, dan menghasilkan jutaan ton limbah tekstil tiap tahunnya. Tahu gak sih kalau banyak pakaian yang juga cuma dipakai beberapa kali sebulan, misalnya belinya udah lama gitu ya, terus dipakainya cuma sekali sebulan sebelum akhirnya dia dibuang karena mungkin udah gak cukup, atau mungkin kamu merasa udah kayaknya udah gak fashionnya di zaman ini gitu. Nah, belum lagi dengan bahan-bahan sintesis dari pakaian ini bisa jadi bisa melepas menjadi yang namanya mikroplastik waktu kita cuci, dan akhirnya ini menyampur ya ke laut teman berdua. Jadi kaos murah yang kelihatannya harmless misalnya, ternyata efeknya ini panjang banget untuk bumi kita. Dan ya jujur aja, media sosial ini juga bikin siklus ini kemudian jadi makin parah, karena orang sekarang sering banget ngerasa harus selalu tampil beda. Di setiap postingan misalnya, outfitnya dipakai dua kali aja misalnya udah kadang udah dianggap lama gitu ya. Makanya sekarang makin banyak orang yang mulai lawan fast fashion ini dengan konsepnya, yaitu adalah slow fashion. Jadi fast ini dilawan dengan slow gitu. Dan intinya adalah kita belinya seperlunya, pilih yang awet gitu ya, kemudian mix and match outfit lama atau thrifting daripada terus check out barang-barang.

yang baru teman Pro 2. Karena pada dasarnya stylist ini bukan cuma soal lemari penuh baju terus ya, baju-baju yang baru khususnya, tetapi juga bagaimana kemudian soal kita menggunakan fashion tanpa harus bikin bumi kita makin sesak. Jadi mulai sekarang, mungkin sebelum kamu check out, coba tanya dulu deh, aku butuh atau cuma lapar mata aja ya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Wow, ini lagu terbarunya Sal Priyadi, Teman Pro 2, dengan judulnya adalah Irama Laut Teduh ya. Oke, Teman Pro 2, untuk kamu yang kayaknya sekarang itu udah mulai punya hobi ya kan, dimana nanti mungkin dari hobi, passion, bisa menanam tanaman sendiri, kemudian kalau makin berkembang biak ya, makin berbuah banyak gitu kan, ini bisa jadi satu bibit yang bisa kamu jual, Teman Pro 2, dan jadi cuan gitu ya. Nah ini kalau misalnya kamu punya rumah atau kos dengan lahan sempit, ini bukan berarti kamu tuh gak bisa nanam yang namanya buah sendiri ya Besti. Karena sekarang anak-anak muda tuh udah mulai suka yang kayaknya biarpun rumahnya minimalis, kecil, tapi ada tanaman-tanaman yang ya, ini bisa kemudian ketika lagi minum teh, minum kopi, duduk di depan tanaman, dan kemudian juga sambil nyeruput teh dan juga kopi, ini kayaknya benar-benar fresh banget Teman Pro 2. Sekarang tuh lagi banyak banget orang yang coba konsep yang namanya tabu lampot alias tanaman buah dalam pot gitu ya. Karena memang selain estetik untuk dekor rumah, ini juga bisa kita panen sendiri. Dan ini bisa jadi auto healing versinya mama dan juga anak kos Teman Pro 2. Nah kalau bahas yang satu ini, ada beberapa tanaman buah sebenarnya yang ternyata cocok banget ditanam di pot walaupun lahan kamu terbatas. Yang pertama adalah jeruk ya. Ini mulai dari lemon sampai dengan jeruk nipis, termasuk gampang dirawat dan juga cocok untuk pot karena memang akarnya adaptif, dan plus dia berguna banget untuk stok dapur Teman Pro 2. Yang kedua adalah strawberry. Ini adalah favoritnya banyak orang karena biarpun ukurannya kecil, lucu dan cepat berbuah, tapi ini cocok banget ditaruh di balkon atau depan jendela yang bisa langsung kena sinar matahari hari Teman Pro 2. Ya walaupun memang sebenarnya kedengarannya ini kemudian juga mustahil, ternyata memang ada jenis mangga yang tetap bisa produktif meskipun ditanam di pot gitu ya. Jadi gak harus punya kebun luas dulu untuk panen mangga sendiri, kamu udah bisa nanam di depan rumah Teman Pro 2. Kemudian ada lagi anggur ya. Tanaman ini juga cocok banget untuk konsep rumah estetik karena sekali lagi ini bisa merambat dan juga bikin halaman kelihatannya seperti mungkin villa-villa di Pinterest. Tetap cantik kalau konsepnya memang pas gitu ya Teman Pro 2. Terakhir ada si jambu air. Ini karena tanaman yang satu ini selain gampang tumbuh, buahnya juga lumayan cepat muncul kalau dirawat rutin dan juga cukup dengan kena sinar matahari aja. Nah biar tanaman buah dalam potnya tetap sehat, ada beberapa hal penting ya Teman Pro 2 kalau misalnya kamu mulai mau menanam ya di dalam pot. Yang pertama adalah pastikan ini terkena dari yang namanya cahaya matahari yang cukup. Kemudian jangan over nyiramnya gitu ya. Dan pakai juga pot yang ada drainasenya. Kenapa? Agar supaya akarnya jadi gak busuk Teman Pro 2. Karena ternyata punya kebun mini sekarang bukan soal rumah besar, tapi soal niat nyiram tanamannya tiap pagi hari.

0: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: aku.
1: Teman Pro 2 Taman Safari Indonesia atau TSI 2 Prigen Pasuruan ini kabarnya mencatat momen langka setelah seekor induk harimau Sumatera. Namanya adalah Dini, melahirkan 4 anak sekaligus pada 23 Maret 2026. Kelahiran ini terjadi dari 3 jantan dan 1 betina, dan dari pihak Taman Safari juga menyebutkan kalau kelahiran ini istimewa karena umumnya memang harimau Sumatera ini hanya melahirkan 2 anak dalam 1 kelahiran, sehingga jumlah 4 anak ini tergolong berada di atas rata-rata. Nah, induk Dini ini yang ada ini sendiri merupakan individu yang juga sebelumnya ini pernah melahirkan 2 anak pada 2021 lalu, sehingga ini kemudian menjadi keberhasilan kedua dalam program reproduksi konservasi. Ya, manajemen konservasi TSI juga menjelaskan bahwa keberhasilan ini penting karena harimau Sumatera ini termasuk ke dalam spesies terancam punah dan cukup sulit dikembangbiakan di lembaga konservasi. Saat ini kabarnya kelahiran 4 anak tersebut juga sudah menambah populasi harimau Sumatera, tepatnya di Taman Safari Prigen, dan ini menjadi bagian dari upaya pelestarian spesies di Indonesia. Dan yang pasti Taman Pro 2 makin senang ya, karena ada anggota baru nih, ada new family, new member yang udah lahir di Taman Safari Prigen Indonesia. Kalau kamu main-main ke sana, kamu bisa lihat bayi harimau ya Taman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestari ning budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Ya teman produs, sebelum nanti kita akan geser juga ke informasi santai siang dari dunia olahraga. Aku mau kasih satu informasi teman produs, di mana memang kalau kita ngomongin yang satu ini, ya kan, ini jadi kayak perhatian buat semuanya, karena sekarang tuh orang tuh udah banyak banget yang jadi selebgram, terus juga banyak banget anak muda yang kemudian interest gitu untuk bikin yang namanya konten yang ada di media sosial. Kemudian siapa tahu nanti ketika kontennya viral, banyak yang nonton, kamu juga bisa jadi salah satu selebgram. Dan kalau misalnya udah jadi selebgram, kamu bisa menghasilkan cuan sendiri, dan cuannya gak main-main teman berdua, asal konsisten. Kemudian juga bisa menghasilkan produk yang memang diminati oleh pasarnya anak muda sekarang. Jadi gini, ada informasi baru terkait aturan pajak UMKM yang lagi diupdate, di mana pemerintah sekarang lagi menjelaskan kalau selebgram, kemudian juga influencer, konten kreator, sampai dengan profesi kreatif lainnya tidak bisa lagi yang namanya menggunakan tarif pajak UMKM di 0,5%. Kenapa? Ya karena mereka dianggap bukan UMKM biasa yang masuk ke dalam skema pajak sederhana itu. Jadi yang boleh tetap pakai tarif 0,5 itu umumnya adalah usaha kecil, yang mana usaha kecil ini yaitu dengan omset tertentu, yang lagi-lagi bisa diartikan bukan profesi jasa kayak kreator konten atau pekerja freelance spesifik teman produa. Intinya tuh dulu banyak yang ikutan tarif UMKM 0,5% ini, dan sekarang aturannya kemudian sudah diperketat gitu ya, dimana kategori selebgram dan juga selebgram ya, dan influencer ini masuk ke dalam kategori profesi jasa. Mereka juga kena pajak normal ya, bukan tarif UMKM. Tapi tenang, ini bukan berarti pajaknya naik seenaknya gitu ya. Tapi pemerintah bilang ini cuma adalah penyesuaian aturan biar lebih adil dan tidak disalahgunakan, seperti itu. Soalnya sebelumnya ada yang main strategi nih, katanya bikin usaha kecil-kecilan biar bisa tetap mendapatkan tarif yang rendah. Jadi kesimpulannya, untuk teman-teman UMKM, mereka akan tetap dapat insentif di 0,5%. Influencer dan juga selebgram gak masuk lagi ke skema tersebut, dan aturannya dibuat lagi lebih rapi gitu ya, dan supaya gak disiasatin nih buat yang sukanya bikinnya seolah-olah usaha kecil-kecilan biar bisa dapat tarif rendah, padahal sebenarnya merugikan untuk negara. Kayak gitu teman-teman berdua.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kate adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, sampai digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

Kita ke informasi serta siang olahraga teman Pro 2 Timnas Indonesia yang nanti akan segera bertemu dengan Oman di FIFA Match Day. Dan tentu saja, jujur aja ini bukan lawan yang bisa dianggap enteng teman Pro 2. Kalau lihat di atas kertas memang Oman ini sedikit lebih diunggulkan gitu ya. Karena memang ranking dari FIFA ini mereka lebih tinggi dan pengalaman mainnya juga lebih matang. Tapi Indonesia ini juga lagi pede banget karena squad sekarang isinya sudah banyak pemain yang main di Eropa plus lagi dapat momentum yang bagus. Nah intinya memang kalau kita lihat Oman ini lebih berpengalaman ya. Kemudian dari segi permainan juga lebih rapi dan fisiknya juga lebih kuat teman Pro 2. Dan Indonesia ini lebih fresh. Jadi banyak pemain abroad yang juga dukungan GBK ini juga gede banget teman Pro 2. Jadi ini bukan sekedar friendly match aja. Jadi bukan cuman ya udah apa permainan persahabatan biasa aja, tapi juga adalah ajang dari pembuktian Garuda sendiri. Nah, beberapa prediksi nih kalau kita lihat ini juga mengatakan bahwa Indonesia bisa memberikan perlawanan yang cukup ketat begitu ya. Bahkan ada juga yang optimis nantinya bisa saja menang tipis kalau memang finishingnya rapi plus nggak banyak blunder. Tapi tetap aja ini adalah laga yang bisa, kalau kita lihat ini dua arah banget gitu ya. Kalau Indonesia startnya panas, ini bisa bikin kejutan mungkin nanti. Dan kalau Oman ini bisa pegang tempo duluan, Indonesia bisa ditekan seperti itu. Tapi kesimpulannya kalau kita lihat dari nantinya akan seperti apa match ini, memang ini sekali lagi bukan laga yang santai gitu ya. Indonesia tentunya punya peluang yang besar, tapi harus tetap disiplin. Pokoknya semangat deh untuk Garuda, bisa jadi senjata tambahan karena mainnya di GBK gitu ya. Jadi kita doakan yang terbaik untuk Garuda Indonesia teman-teman berdua.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Oke, teman Pro 2 sudah jam 13.32 menit waktu Indonesia Barat ya. Buat kamu yang mungkin lagi late lunch, kayaknya tadi gak sempat makan siang, dan sekarang baru sempat juga, selamat makan siang aja. Selamat menikmati apapun itu deh, pokoknya aktivitas kamu di siang hari ini. Karena hari Jumat ini bisa dibilang hari yang pendek gitu ya. Jadi kayaknya cepet aja gitu semuanya berlalu, cepet aja kelar gitu. Dan buat kamu juga yang mungkin lagi on the way, ini ada beberapa teman juga yang memang lagi on the way nih keluar kota, karena katanya kemarin kan habis cair di gaji 13 gitu ya. Jadi kayaknya banyak orang yang lagi selain melunasi sekolah, ini lagi juga apa ya, berburu gitu ya. Berburu apa? Ya mungkin apa yang lagi promo, atau mungkin karena udah deket sama weekend jadi sekalian aja liburan sama keluarga ya. Dan sampai di jam 2 siang nanti informasi dari seputar dunia olahraga kita masih akan hadirkan untuk kamu. Kemudian nanti dari jam 2 sampai dengan jam 3 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan informasi dari dunia hiburan entertainment. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana ya, karena masih ditemenin sama Irene Natasha sampai di jam 3 siang nanti, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam karena lu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Nomor 22 ini lagi rame banget ya ngebahasin Lionel Messi. Dan katanya Piala Dunia 2026 ini tuh bisa jadi last dance-nya gitu ya, seorang Lionel Messi barengan sama timnas Argentina. Tapi sekali lagi, ini belum ada pengumuman resmi gitu ya, kalau nantinya Lionel Messi ini akan pensiun setelah turnamen tersebut. Yang ada sekarang tuh banyak spekulasi gitu ya dari media dan juga fans, ini bisa jadi piala dunia terakhirnya seorang Lionel Messi. Karena usia Messi sendiri nanti sudah 39 tahun, jadi wajar aja kalau orang tuh mikir ujung dari karir internasional dari seorang Lionel Messi. Nah, pelatih Argentina juga bilang kalau keputusan pensiun ini semua tergantung lagi, balik lagi sama Lionel Messi sendiri, teman Pro 2. Intinya ini adalah belum fix pensiun, tapi memang ada peluang ini bisa banget gitu ya. Dan Piala Dunia 2026 ini bisa jadi momen terakhir Messi di level timnas, teman Pro 2. Karena banyak yang bilang kalau sampai benar dia main, ini bakal jadi era untuk farewell atau perpisahan gitu ya, satu generasi emas sepak bola bareng Ronaldo juga. Jadi sekali lagi, ya kita tungguin aja nanti seperti apa beritanya, tapi semoga belum pensiun ya, karena kita masih pengen banget melihat Lionel Messi ini bermain, teman Pro 2. Sekali lagi, informasi ini juga belum menyatakan bahwa dia bakal segera pensiun, tapi sinyal ke arah situ ada gak sih? Ada gitu ya. Dan 2026 ini sekali lagi bisa jadi farewell tournya dari seorang Lionel Messi di Piala Dunia. Maybe kita tungguin aja beritanya lagi ya.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Teman Produa ini kayaknya drama di dunia hiburan yang lagi-lagi jadi bahan obrolan netizen gitu ya. Ada Star Wendah yang merupakan mantan istri dari Ruben Onsu. Ini akhirnya buka suara soal video live yang memang sempat viral gitu ya, dan membuat heboh warganet karena dianggap menyindir mantan suaminya Ruben Onsu. Lewat kuasa hukumnya, Star Wendah juga menegaskan kalau ucapan dalam video ini tidak ditujukan kepada siapapun secara spesifik, apalagi pada Ruben. Nah, ini menurut pihaknya tidak ada nama atau inisial yang disebutkan dalam video tersebut. Jadi video ini tuh bisa aja ditafsirkan beda-beda katanya gitu. Tapi jelas ini gak ada maksud menyindir dari Ruben Onsu sendiri, dan ini disampaikan oleh kuasa hukum dari Star Wendah, teman Produa. Ia juga menjelaskan bahwa pernyataan Star Wendah saat itu bersifat umum gitu ya. Jadi bisa aja lagi ngebahas hal lain, seperti mungkin lagi cerita kehidupan atau konten yang tidak ada kaitannya dengan masalah pribadi. Ya, meskipun begitu, kabarnya warganet ini sampai ramai kemudian berspekulasi, dan akhirnya gitu ya mengait-ngaitkan gitu kan dengan ya drama-drama yang memang sedang lagi rame gitu ya dibahas, teman Produa, kayak gitu ya. Emang jadi artis nih kadang-kadang happy, kadang-kadang gak happy. Kalau ada urusan rumah tangga gitu ya, terus harus di blow up tuh gak nyaman banget, teman Produa. Ya tapi selain spekulasi dari warganet yang mengaitkan ucapan tersebut dengan isu lama antara keduanya, pihak Star Wendah ini kabarnya menyayangkan hal ini karena dianggap bisa membentuk opini negatif publik, teman Produa. Kini Star Wendah berharap klarifikasi ini bisa meredam ya drama yang berkembang di media sosial, sekaligus menjaga komunikasi tetap baik demi urusan anak, katanya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo, ayo.

Oke, teman Pro 2, sudah jam 14.33 menit waktu Indonesia Barat ya. Yang pasti aku juga punya satu informasi yang aku mau hadirkan untuk kamu gitu kan. Karena hari ini juga sudah mendekati weekend, sudah mendekati akhir pekan. Itu tandanya kalau sudah mau akhir pekan berarti uangnya harus segera dikalkulasi ya. Jangan sampai habis semua, teman Pro 2. Karena kalau misalnya uangnya habis semua, sedih ya. Baiklah. Oke, kita mau ke informasi yang satu ini. Karena kabarnya Kemenpar ini sudah mengusulkan juga ada turis di 8 negara ini bisa bebas kunjungi Indonesia gitu ya. Dan langkah ini juga diambil sebagai strategi mitigasi untuk tetap menjaga arus kunjungan wisatawan mancanegara yang terhambat akibat gangguan konektivitas penerbangan global di kawasan Timur Tengah. Jadi ini Menpar Widianti Putriwardana juga menjelaskan, draft usulan tersebut ini sudah dibahas secara mendalam lintas kementerian serta lembaga terkait dan kini memang tinggal menunggu keputusan final di tingkat menteri aja, teman-teman para dua. Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 7 DPR RI pada Rabu 3 Juni ya, ini Menpar Widianti juga mengungkapkan bahwa kebijakan bebas visa ini mengerucut pada formula 8+1, yaitu adalah negara dan wilayah teritori potensial yang meliputi Asia Timur dan Selatan. Ini ada Jepang, Korsel, dan juga India. Kemudian Oseania adalah Australia dan juga Selandia Baru. Eropa Timur dan Asia Tengah adalah Belarusia dan juga Kazakhstan. Kemudian teritori khusus di Macau. Dan terkait fasilitas dari perluasan sendiri, teman Pro 2 plus 1-nya adalah pemegang status permanent resident, yaitu adalah izin tinggal tetap di Singapura, seperti itu. Nah, ini kabarnya beberapa negara seperti ada Belarusia, kemudian Kazakhstan, Macau, ini sebelumnya memang telah masuk ya ke dalam radar inisiatif awal dari Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan. Widianti pun juga meminta dukungan penuh dari DPR RI agar nantinya regulasi ini bisa segera diimplementasikan. Urgensi pemberian insentif bebas visa ini juga didasari oleh situasi geopolitik di Timur Tengah yang kian memanas ya, sehingga memukul jalur penerbangan internasional jarak jauh menuju ke Indonesia. Nah, kalau kita lihat back to data yang ada dari data pemantauan hingga 27 Mei 2026 lalu, memang telah tercatat sebanyak 1.444 jadwal penerbangan internasional yang terpaksa dibatalkan. Dampak dari pembatalan massal ini juga membuat Indonesia kehilangan potensi kunjungan, yaitu sekitar 160.052 pergerakan wisman yang nantinya akan merealisasikan perjalanannya. Nah, pemerintah juga menargetkan angka kunjungan total sebanyak 17,6 juta wisatawan. Ini juga demi mengamankan target besar tersebut di tengah ketidakpastian global. Kemenpar juga melakukan pergeseran haluan promosi secara radikal. Kemudian pasar pariwisata yang semula berfokus pada pelancong asal Eropa dan juga Timur Tengah kini juga dialihkan sepenuhnya untuk menggarap pasar jarak dekat dan juga menengah, yakni adalah kawasan Asia Tenggara, kemudian Asia Timur serta Oseania. Nah, ini lagi-lagi pemerintah juga kalau kita lihat berkomitmen ya untuk terus bergerak adaptif demi menjaga stabilitas di sektor pariwisata, teman Pro 2, tentunya sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Selain mengandalkan pelonggaran visa, Kemenpar juga kabarnya akan menyiapkan sederet pilar mitigasi seperti diantaranya promosi digital masif, kemudian insentif maskapai, penguatan anggaran pemasaran, dan juga optimalisasi wisata Nusantara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua ini lagi rame banget gitu ya, diobrolin soal yang namanya konser hijau. Ini bukan sekedar no plastik ya, dan ini bukan juga gimmick untuk sekedar konten atau mungkin sekedar vibes yang lebih ramah lingkungan. Tapi beneran ya, ini adalah cara yang ini jadi cara baru untuk membuat konser yang lebih responsibel buat bumi, teman berdua. Yang pasti bukan cuma soal sedotan dan juga botol plastik. Kalau dulu tuh mikirnya konser hijau gak pakai plastik, sekarang lebih luas. Jadi pengelolaan sampah gitu ya, dari awal sampai akhir. Kemudian kurangi jejak karbon ya, dari mulai transportnya, listriknya, produksi panggungnya. Dan pakai energi lebih ramah lingkungan, sampai kerja sama-sama vendor yang juga sama nih, mereka juga peduli terhadap lingkungan, teman berdua. Intinya konser ini kan adalah sebuah experience gitu ya, dan juga ada impact. Jadi setelah kita nonton konser tuh, impact afternya itu seperti apa? Jadi penonton sekali lagi bukan cuma datang, ya kan, nonton, kemudian pulang, tapi juga ikut bertanggung jawab sama dampaknya ke lingkungan kita, teman berdua. Sekali lagi, konser hijau ini bukan cuma buat pamer, kita eco-friendly banget, tapi gimana cara hiburannya tetap bisa jalan, tapi bumi kita gak jadi korban, teman berdua. So, semoga ke depan kalau misalnya masih ada konser-konser lagi, kita bisa lebih wise gitu ya, untuk kemudian jangan meninggalkan jejak-jejak sampah-sampah kalian. Tapi kalau bisa, memang betul-betul eco-friendly ini kita wujudkan, kemudian juga, dan ini berkesinambungan, bukan cuma hari ini bikin besok enggak, tapi konsisten terus. Jadi, untuk alam kita, untuk lingkungan kita, biar generasi berikutnya gitu ya, anak cucu kita nantinya bisa menikmati bumi yang indah, bersih, nyaman untuk ditinggali, teman-teman.

kalian berdua enggak kerasa banget. Ini si Tania cantik sudah ready di sini. Nanti akan nemenin kalian sampai di jam 7 malam gitu ya. Dan abis itu jam 4 sore juga bakal ada talk show juga di Sore Ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana karena sore kamu akan lebih berwarna, akan lebih asik ditemenin sama teman-teman Pro 2 FM RRI di Malang, teman terbaik kamu. Kalau gitu Iren juga harus segera pamit. Ciao-ciao dulu. Aku sign out dulu dan besok kita ketemu lagi di subuh ya. Karena besok di Sabtu Minggu aku akan berada di jam pagi, teman Pro 2. Jadi siap menemani weekend kamu dengan lebih semangat. So, aku pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat hari Jumat. Happy weekend. Dan pokoknya sehat selalu untuk kita semua. Bye.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Ya Allah,
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestari ning budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.
1: Teman terbaik.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, selamat sore. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, Jazz Gunung Indonesia resmi ngumumin jajaran lengkap musisi yang akan tampil dalam BRI Jazz Gunung Saris 2026. CEO Jazz Gunung Indonesia sekaligus Ketua Harian Forum Jazz Indonesia Bagas Indiatmono mengatakan line-up tahun ini merupakan hasil kurasi yang matang dengan memberikan ruang lebih luas bagi musisi jazz muda yang tengah berkembang. Mengusung konsep Jazz Destination, festival ini tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik jazz, tetapi juga menawarkan pengalaman wisata yang memadukan seni, budaya, alam, dan pariwisata. Untuk BRI Jazz Gunung, selamat sejumlah musisi yang akan tampil antara lain adalah Amelia Ong, MT, Kevin Joshua, Big Six featuring Gracie, Tama Gender, Mocha, dan Nonaria. Tiket BRI Jazz Gunung Series 2026 telah tersedia melalui platform seketiket.com dengan pilihan kategori mulai dari reguler hingga VVIP.

0: tentang kemurnian dan kebaikan. Kekuatan lagu Burn juga diperluas melalui video musik berskala besar yang menampilkan Isyana bersama 60 penari. Untuk melengkapi pengalaman tersebut, proyek ini pun juga didukung lebih dari 30 konten visual yang dirilis melalui kanal YouTube Isyana Sarasvati. Teman Pro 2, sekian info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat sore,
1: sore.
0: Masih ada di 87,9 ya Tan ya.
1: Jadi di sini udah ada Safa dan juga Tania di sore ceria kali ini ya, teman bro dua spesial pagi hari Jumat ini nih.
0: Itu dia. Dan ya pasti sampai jam 7 malam kita berdua bakal nemenin kamu dan juga hadirkan beragam informasi terupdate. For sure ini salah satunya informasi terupdate dari Malang Raya, teman bro dua ya.
1: Betul.
0: Kita kan ngomongin tentang cuaca saat ini Tania. Yang mana as we know kalau misalnya di Malang kan beberapa hari udah semingguan lebih gitu ya. Ini Malang benar-benar dingin banget.
1: Betul, apalagi waktu malam hari sih itu beneran kayak yang sedingin itu, kenapa ya gitu.
0: Bedirin jangan bedirin.
1: Aduh salah lagu deh.
0: Salah. Tapi apa kabarnya BMKG, teman produser Stasiun Klimatologi Jatim di Kabupaten Malang. Ini menyebut fenomena bedinding atau suhu dingin saat musim kemarau, khususnya di Malang Raya, ini disebabkan oleh aktifnya angin monsun timuran bersifat kering dan juga dingin kayak gitu.
1: Jadi bedinding ini merupakan kondisi dengan suhu lingkungan lebih dingin dibandingkan normalnya gitu ya. Dan hal ini tuh merupakan siklus musiman dan ditandai dengan aktifnya angin monsun timuran yang sifatnya kering dan juga dingin gitu. Memang itu juga udah diverifikasi oleh BMKG juga gitu ya. Dan kondisi ini juga dikarenakan saat musim kemarau ini gak ada lagi tutupan awan dan rendahnya intensitas hujan nih teman bro 2.
0: Itu dia, dan BMKG pun juga memperkirakan fenomena ini bakal terjadi dalam kurun waktu antara Juni sampai dengan September yang merupakan periode musim kemarau tersebut. Ciri fenomena bedinding teman bro 2, salah satunya adalah suhu udara yang di pagi dan malam hari itu akan terasa lebih dingin dari biasanya. Dimana rata-rata suhu udara saat ini yang bertepatan dengan bedinding itu sekitar 17 sampai 18 derajat Celcius. Dengan perkiraan jamnya jam 3 sampai jam 6 pagi kayak gitu.
1: Betul. Kalau malam-malam tuh biasanya akhir-akhir ini gitu ya,
0: yeah,
1: saat bedinding tercatat 20 sampai 21 derajat Celcius nih teman pro 2. Karena suhu pada malam hingga dini hari ini gitu ya lebih rendah jika dibandingkan saat pagi dan juga siang hari. Terus berdasarkan pengamatan juga pukul 7.30 pagi rata-rata suhu saat pagi ini sekitar 22 hingga 25 derajat Celcius. Kemudian saat siang ini sekitar pukul 12 hingga di jam 2 siang nanti suhunya akan berkisar di 27 hingga di 29 derajat Celcius begitu.
0: Itu dia, BMKG pun teman pro 2 mengatakan kalau bedinding memberikan dampak terhadap pertanian dan peternakan juga. Untuk pertanian, hal yang emang diwaspadai itu adalah embun es di daerah dataran tinggi dan dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman sayuran, bunga, serta tanaman hortikultura. Kemudian di peternakan, ini mampu menyebabkan hewan ternak ya mengalami kondisi stres, bahkan ternyata juga bisa memicu penyakit hingga kematian.
1: Agak ini ya, agak mengerikan juga ya.
0: Betul, betul, betul. Jadi ternyata kita teman pro 2, bahkan tanaman dan juga hewan-hewan pun juga terdampak dengan adanya bedinding yang satu ini.
1: Tapi biasanya ya, kalau misal orang-orang Malang tuh menyebut bedinding ini biasanya musim-musim maba.
0: Betul.
1: Karena kalau misal maba mau datang tuh biasanya katanya Malang tuh lagi pencitraan dingin-dinginnya gitu.
0: Pencitraan doang. Tapi beberapa bulan kemudian udah
1: langsung
0: panas gitu. Banget gitu ya teman pro 2. Ya masih deh teman pro 2, tetap semangat dan juga jaga kesehatan ya di cuaca-cuaca seperti ini.
1: Betul.
0: Semoga aja tetap sehat selalu untuk kamu ya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasan.

0: Enak banget. Yang satu ini teman Pro 2, single terbarunya NPD dengan I Love You But You Lebih Love Me.
1: Ini benar-benar merepresentasikan grup mereka gitu ya. Sangat-sangat amat NPD.
0: New pusat dunia. Lucu banget. Ya oke, masih juga teman Pro 2 salah seorang untuk kamu yang baru aja stay tune ya. Dan lagi santai-santai aja mungkin. Gimana sore hari ini udah masuk ke weekend juga ya di
1: Betul, hari Jumat sih ini. Kayak udah mau OTW weekend. Karena biasanya kalau Jumat kan harinya pendek gitu ya.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Kayak gak kerasa gitu menghadapi hari Jumat gitu.
0: Iya sih ya, tiba-tiba banget teman Pro 2 hari Jumat. Langsung ingat dong, belum bikin chart di aku.
1: Oh iya, buat besok ya.
0: Iya makanya ya Allah. Oke deh ya, pas juga teman Pro 2 informasi seputar Malang Raya lain. Ini datang dari Operasi Patuh Jaya 2026 ya, yang kabarnya mulai digelar dari tanggal 8 Juni. Operasi ini adalah bagian dari Operasi Patuh yang dilaksanakan secara serentak ya di berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga Jawa Timur, yang menggelar kegiatan serupa dengan sandi Operasi Patuh Semeru 2026. Jadi di operasi ini pun aparat kepolisian bahkan meningkatkan pengawasan dan penindakan ya terhadap berbagai pelanggaran lalin yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna lain. Kegiatan ini pun tujuannya for sure meningkatkan kesadaran masyarakat ya dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di jalan raya.
1: Betul. Dan untuk mendukung pelaksanaan operasi ini sebanyak 2.798 personel ini juga diterjunkan begitu. Jadi kegiatan ini tidak hanya melibatkan unsur kepolisian, tapi juga didukung oleh TNI, Dinas Perhubungan, dan juga Satpol PP ini teman Pro 2. Dan melalui operasi Patuh Jaya ini, petugas akan fokus menindak sejumlah pelanggaran yang masih sering ditemukan di jalan raya gitu ya teman Pro 2. Dan mungkin ini juga ada jenis-jenis pelanggaran yang akan menjadi sasaran utama dalam Operasi Patuh Jaya 2026 ini teman Pro 2. Yang pertama ada kendaraan tanpa plat nomor gitu ya. Terus yang kedua ada berkendara melawan arus. Terus yang ketiga ada pengendara motor tidak menggunakan helm. Dan yang keempat ada sepeda motor membawa penumpang lebih dari satu orang.
0: Iya. Dan yang selanjutnya teman Pro 2 di posisi 5 selanjutnya pelanggaran lainnya adalah menggunakan ponsel saat berkendara ya. Habis itu juga melanggar marka jalan. Ini juga harus waspadai karena kadang-kadang nih kayak bodo amat gitu ya berapa orang gitu ya untuk marka jalan gitu. Dan selanjutnya adalah dia memakai sabuk pengaman, terus melanggar batas kecepatan teman Pro 2. Pengendara di bawah umur yang masih belum punya SIM ini juga pasti bakal kena teman Pro 2. Dan yang terakhir adalah berkendara dalam pengaruh miras ya. Miras.
1: Suka nyambung ya sama ini.
0: Mohon maaf. Jadi masyarakat future diimbau untuk melengkapi dokumen kendaraan, mematuhi peraturan lalin, serta ngutamain keselamatan saat berkendara. Dan dengan disiplin berlalu lintas ya teman Pro 2, rasio kecelakaan di jalan raya pun pasti bakal bisa diminimalkan. Jadi harus hati-hati.
1: Tapi sebenarnya kalau disiplin lalu lintas jangan ini ya, jangan waktu operasi aja waktu dilakukan, harus setiap hari teman Pro 2. Jadi jangan kamu ada operasi Patuh Jaya nih terus tiba-tiba kamu langsung taat lalu lintas. Padahal taat lalu lintas ini juga harus diperhatikan setiap harinya begitu.
0: Itu karena yang pasti juga teman Pro 2 untuk keselamatan diri sendiri dan pastinya juga untuk orang lain. Jangan sampai kita membuat orang lain celaka teman Pro 2, bahaya ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Webcam. Saat ini ada di hampir semua laptop dan bahkan webcam eksternal pun jumlahnya sudah sangat banyak dari yang murah sampai yang mahal. Namun perangkat ini bermula dari sebuah kebutuhan yang sangat tak lazim, yaitu adalah memantau kopi. Ya, kopi, tepatnya sebuah teko kopi yang disimpan di ruangan bernama Trojan yang ada di laboratorium komputer milik Universitas Cambridge di Inggris. Webcam pertama diciptakan pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Jardetsky. Ide awalnya tercetus dari para peneliti yang sering kecewa saat ingin mengambil kopi dari teko tersebut karena ternyata tekonya kosong. Masalahnya, para peneliti harus berjalan melewati banyak ruangan, bahkan turun naik lantai untuk mengambil kopi tersebut. Untuk itulah dibuat webcam yang diarahkan ke teko kopi tersebut, sehingga para peneliti bisa memastikan teko tersebut berisi kopi sebelum mereka berjalan ke ruangan Trojan. Webcam tersebut tentu terhubung ke jaringan internal, sehingga para peneliti bisa memantau gambarnya dari komputernya masing-masing. Webcam pertama di dunia ini menggunakan kamera Philips dengan resolusi 128x128 pixel dan menghasilkan gambar monokrom. Frame rate gambar yang dihasilkan adalah 1 fps dan terhubung ke video capture card yang dipasang di komputer Acorn Archimedes. Stafford Fraser membuat software client untuk webcam tersebut dengan nama Xcavi dan menggunakan protokol X-Window System, sementara Paul menulis software untuk server webcam tersebut. Kemudian pada tahun 1993, sistemnya diperbarui oleh Daniel Gordon dan juga Martin Johnson. Keduanya adalah peneliti komputer. Menggunakan koneksi internet dan bisa diakses dari mana saja menggunakan protokol HTTP. Trojan Room Cafe Pod ini baru dipensiunkan pada 22 Agustus 2001 dan kini mesin kopi tersebut berikut tekonya dipamerkan di Hans Nixdorf Museum Forum yang ada di Paderborn, Jerman.

0: teman-teman Pro 2, kita update dulu informasi dari dunia olahraga di Malang ya.
1: Betul.
0: Jadi kabar terbarunya Persatuan Angkat Berat Seluruh Indonesia Kota Malang ini udah mulai memanaskan mesin untuk menghadapi Kejurprov Jatim 2026. Ada sekitar 25 atlet disiapin untuk tampil di ajang yang akan berlangsung di Surabaya di Juli ini ya, dengan target bawa pulangnya 4 medali, teman-teman.
1: Dan Kejurprov ini menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet untuk menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di Jawa Timur di tahun depan ya, teman-teman. Dan karena itu Pabersih Kota Malang terus mematangkan persiapan melalui program latihan berkelanjutan dan juga evaluasi kemampuan atlet nih, teman-teman. Jadi ini ada Ketua Pabersih Kota Malang yaitu Sony Rudi Wianto yang mengatakan seluruh atlet yang dipersiapkan ini telah melalui tahapan tes prestasi sebagai dasar pemetaan kemampuan dan juga kesiapan untuk menghadapi kompetisi tingkat provinsi nih.
0: Betul, dan beliau pun juga mengatakan bahwa pembinaan atlet angkat berat ini gak lepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi gitu ya, setiap organisasi olahraga, mulai dari menjaga kedisiplinan atlet sampai mengantisipasi resiko cedera yang sewaktu-waktu dapat mengganggu program latihannya. Meski demikian, teman Pro 2 pihaknya ini komitmen banget untuk kasih dukungan penuh ya, agar atlet ini mampu menunjukkan performa terbaik dan mengharumkan nama Kota Malang di tingkat Jawa Timur. Dan untuk menghadapi Kejurprov kategori usia 18 tahun ke bawah, Pabersih Kota Malang juga memasang target realistis dengan memburu 4 medali. Optimisme ini pun muncul karena sejumlah atlet dinilai punya peluang besar ya, teman Pro 2, untuk bersaing di papan atas.
1: Betul, namun jalan menuju target tersebut ini bakal gak mudah gitu ya. Dan Sony sendiri ini juga menilai peta persaingan cabang olahraga angkat berat di Jawa Timur itu saat ini juga semakin merata begitu. Jadi banyak daerah yang memang mulai menunjukkan peningkatan kualitas pembinaan sehingga nih melahirkan atlet-atlet potensial baru. Dan kena tidak demikian gitu ya, semangat dan kepercayaan diri ini tetap menjadi modal utama kontingen Kota Malang nih, teman Pro 2. Jadi berbagai kebutuhan pendukung keberangkatan atlet di ke Surabaya ini juga telah dipersiapkan secara matang. Jadi mulai dari transportasi, terus ada akomodasi hingga koordinasi dengan instansi terkait gitu.
0: Betul, dan persiapan yang udah dimatangkan terus ini, Pabersih Kota Malang juga berharap Kejurprov Jatim akan jadi momentum ya, teman Pro 2 nih, untuk mengukur kekuatan atlet sekaligus membuka jalan menuju prestasi yang lebih besar lagi di Porprov Jatim 2026. So, udah disiapin semuanya, semoga aja teman Pro 2 bakal kita mendengar kabar baik gitu ya dari teman-teman Pabersih Kota Malang.
1: Betul, semoga nantinya ini ya makin berkembang lagi, karena mungkin that's persiapannya right. juga udah sangat amat luar biasa gitu ya.
0: Itu dia, jam 4 teman Pro 2, Safa dan juga Tania masih bakal nemenin kamu, dan juga ada Sorry Ceria ya, kita akan talk show nanti barengan sama salah satu muda yang mudi-mudi
1: yang berprestasi begitu.
0: Jangan kemana-mana.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja.
2: Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
2: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
2: Jangan dong, please.
3: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

0: teman Pro 2, selamat sore. Masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Dan seperti yang dijanjikan tadi ya, dan ini Tania dan juga Safa sudah kedatangan muda-mudi. Enggak sih, ini cuma satu doang sih. Yang sangat amat berprestasi gitu ya, teman Pro 2.
0: Benar banget. Jadi teman Pro 2, sore hari ini kita kedatangan Rodotul Mufarika, yang merupakan ini ya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, dan juga ini salah satu peserta atau 10 besar ya intinya
1: ya,
0: untuk Duta Bahasa Jawa Timur.
1: Betul,
0: asik banget.
1: Cantik banget ya.
2: Iya, kakak juga cantik sore ini, luar biasa.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Betul, ini kabar panggilannya Rika?
2: Iya, panggilannya Rika aja. Susah kalau yang di awal ya.
0: Iya.
1: Oke, ya diambilnya yang mudahnya aja gitu.
2: Iya,
1: ya, jalan mudahnya aja.
0: Rika, gimana kabar di sore hari ini?
2: Alhamdulillah luar biasa, baik sekali Kak Safa. Hari ini sudah melaksanakan dua kelas. Habis itu lanjut magang di kantor humas, setelah itu ke sini.
0: Oke. Berarti sekarang lagi magang ya?
2: Iya.
0: Udah berapa lama magang?
2: Sekitar 8 bulanan sih, udah lama.
1: Karena udah
2: ini
1: lama.
2: Iya, sebenarnya bukan program
0: kampus.
2: Iya, tapi kayak tambahan aja sih kalau emang mau cari experience gitu.
1: Oh, berarti bukan ini ya, masuk apa, magang konversi ya?
2: Bukan.
1: Magang mandiri.
2: Iya, betul.
0: Oke.
1: Ini kan di semester berapa tadi? Semester 6 ya?
2: Iya.
1: Diselingi magang apa enggak ini ya?
0: Iya.
1: Nggak pusing, karena kan di semester 6 itu biasanya udah mulai nyicil-nyicil tuh
0: skripsi,
1: judul
0: gitu. Gimana, nggak ini, nggak kerepotan, nggak ribet?
2: Agak dar-dar sih ya sejujurnya. Tapi ya udah dijalanin aja, soalnya dari dulu emang nggak bisa diem aja anaknya. Jadi emang ikut ini ikut itu gitu. Tapi tetap enjoy kok Kak, saya suka.
0: Seru banget.
2: Seru.
0: Jadi remaja yang produktif ya.
2: Iya, semoga produktif beneran.
1: Tapi ini juga produktif, terbukti ya, ikut duta besar juga, terus magang, kuliahnya juga masih aktif, semester 6, itu luar biasa sekali.
0: Seru banget. Ini berarti kamu masuk jurusan komunikasi tadi ya?
2: Betul Kak.
0: Oke, udah semester 6, tapi back before it, dulu pilih komunikasi tuh karena emang suka sama jurusan komunikasi, pengen jadi announcer atau seperti apa?
2: Iya, jujur sebenarnya aku punya cita-cita emang pengen jadi announcer atau news anchor gitu kayak dari SMA dulu. Jadi awalnya dulu bingung sih mau masuk jurusan apa ya. Terus kemudian karena dari SMA aku juga udah di dunia duta-dutaan gitu, akhirnya kayak public speaking oke gitu. Akhirnya masuk ke komunikasi, dan kebetulan juga ambilnya di jurnalistik komunikasinya. Jadi yang rasa udah sejalan sih dengan kemauanku. Iya.
0: Asik banget. Jadi pas banget ya.
1: Di SMA udah ini ya, ikut duta-dutaan, terus sekarang dilanjutin lagi lah itu.
2: Lanjut terus, iya.
1: Tapi kalau boleh tahu, dulu waktu di SMA tuh ikutnya duta apa nih?
2: Iya, jadi awalnya aku tuh SMA awal banget 2021 sih ke awal terjun di dunia duta itu, dulu di Duta Pancasila Kabupaten Malang. Setelah itu aku ikut duta SMA, setelah itu aku kuliah juga ikut duta kampus, setelah itu ke duta wisata di Kakang Bayu Kota Malang. Setelah itu baru ke Duta Bahasa Jawa Timur kayak gitu.
1: Banyak banget ya duta-dutaan ini.
0: Apa yang bikin kamu suka banget ikut mengikuti ajang beauty pageant ini sih, duta-dutaan?
2: Sebenarnya karena ketemu, aku tuh jadi tahu banyak orang gitu, maksudnya karakter orang-orang tuh ternyata seperti ini dan dunia duta tuh seru gitu Kak, maksudnya orang-orangnya tuh bener-bener fun dan suportif banget gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita sama teman-teman SMA udah nih, habis SMA ya udah kita akan masing-masing gitu. Tapi di dunia duta itu kayak kita dengan alumni-alumni yang lama tuh kita masih raket gitu, masih apa ya, masih seru gitu kalau ngobrol. Dan banyak banget pengalaman-pengalaman mereka yang kayak di share sama kita, akhirnya kita jadi oh ternyata masih seru ya ikut ini ya, oh ternyata masih oke juga kalau aku terjun di sini. Jadi sebenarnya dari situ sih, makanya kayak oh ya udah aku pengen nyoba ini kayak gitu sih.
0: Asik. Akhirnya keterusan ya.
1: Sekarang nih banget. Tapi yang duta yang pertama kali kamu ikutin itu apa?
0: Pancasila tadi.
2: Iya, duta Pancasila Kabupaten Malang. Iya. Itu tahun 2021 sih Kak.
0: Which is like kelas 1 SMA atau kelas?
2: Itu kelas 2.
0: Kelas 2 SMA.
2: Iya.
0: Pertama kali masih ingat gak sih feel-feelnya ikut duta apa namanya beauty pageant, duta Pancasila. Nervousnya gimana, persiapannya gimana, masih ingat gak sih?
2: Ingat banget kak. Itu pertama kali banget ya. Jadi kan kalau duta tuh pasti identik sama public speaking, ngobrol depan orang, terus tampil dengan on point. Itu pertama kalinya banget. Aku dulu gak bisa pakai heels ya. Jadi awalnya itu juga yang jadi struggle, gak bisa pakai heels. Akhirnya belajar, terus sempet jatuh-jatuh juga. Terus waktu awal ngomong di depan publik juga kayak bahasa Jawanya kayak gretolan gitu. Jadi kayak gak lancar gitu. Itu juga yang bikin tambah mau belajar sih dari situ. Terus di Duta Pancasila juga alhamdulillah dikasih banyak kesempatan buat nge-MC moderator. Jadi lebih terasah lagi sih public speaking-nya gitu. Jadi awalnya dari situ sih.
0: Jadi emang semua tergantung jam terbang ya, Rika ya.
1: Tadi dia udah ini ya, merasakan kalau public speaking ini mungkin passionnya dia. Jadi nanti di kuliahnya dia ngambilnya komunikasi.
0: Betul. Langsung ya, teman berdua. Tapi seru banget. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang perjalanan kamu dari 2021 sampai 2026 gitu ya, mengikuti beauty pageant sendiri gitu kan, tantangan yang menurut kamu tuh paling besar banget yang pernah kamu alamin tuh apa sih?
2: Kalau aku lebih ke waktu sih kak. Jadi kalau kita lagi ikut pageant itu kan pasti akan banyak penugasannya, kemudian banyak seleksinya, tahap-tahapnya yang kita lewati gitu. Jadi dengan yang masih kuliah atau masih sekolah, waktu itu masih sekolah ya, itu juga sempat ngalami kayak aduh waktuku kayak gak ada istirahatnya gitu. Terus di waktu kuliah juga sama, apalagi waktu itu yang awal-awal ikut duta kampus kan lagi masih semester 2, jadi masih tugas-tugasnya tuh masih yang padat banget. Iya. Terus sampai sekarang pun ternyata struggle yang paling aku rasakan ketika ikut duta adalah waktu sih kak. Jadi emang harus benar-benar ngatur banget. Yang penting adalah aku tetap tidur gitu. Yang penting dari aku adalah aku tetap tidur walaupun kayak cuma 3 jam, 4 jam. Yang penting ada istirahatnya gitu. Ya karena emang sepadat itu kak. Jadi struggle-nya di waktu sih aku.
1: Sampai gak sesempat itukah untuk tidur gitu ya?
2: Ya pernah aku cuma tidur 1 jam kak.
0: Wow. Seriously, itu dalam satu hari ya?
2: Dalam satu hari jam. Iya, karena waktu itu lagi prosesnya prakarantinanya Kakang Bayu. Karena emang waktu itu aku juga lagi hektik praktikum juga. Jadi emang aku ngerjain tugas, terus kuliah, terus praktikum, terus harus karantina juga. Akhirnya aku cuma kebagian waktu tidur habis subuhan, terus tidur pagi berangkat lagi langsung karantina lagi.
1: Wow, padat banget ya berarti jadwal untuk karantinanya itu tadi. Tapi kalau boleh tahu karantinanya itu start di jam berapa sampai kamu tidurnya tuh cuma 1 jam gitu ya?
2: Iya. Saat itu yang di Kakang Mbak Yu ya waktu itu yang benar-benar hektik. Startnya itu kita dari pagi sih kak, dari pagi sampai malam. Jadi emang seharian full karena waktu itu emang kita di Sabtu Minggu. Jadi jadwalnya Sabtu Minggu itu emang sehari full. Kita dapat materi juga saat itu. Kemudian ada juga latihan untuk grand final. Kita ada latihan opening dance, speech, Q&A. Itu kan blockingan itu kan yang bikin lama ya. Iya, terus belum lagi aku yang harus mengerjakan tugas tadi. Jadi emang kemakannya tuh sebanyak itu gitu. Jadi kayak dari jam 7 pagi nih sampai jam 6 sore. Tapi kan setelah jam 6 sore itu aku masih harus ngerjain dulu nih tugas-tugasku yang belum selesai. Lanjut sampai malam, sampai pagi. Akhirnya terus besoknya berangkat lagi. Saat itu kayak gitu sih.
0: Dan itu selama beberapa hari kayak gitu terus ya.
2: Iya,
0: cukup padet banget ya. Oke. Terus ya pasti di tengah kesibukan seperti itu gitu ya, sebagai seorang yang aku rasa kamu juga Gen Z ya.
2: Yes, betul.
0: Pasti healing itu perlu banget, penting banget untuk kayak refresh gitu dari segala rutinitas dan lain sebagainya. Tapi kan kamu gak ada waktu, biasanya gimana dong?
2: Aku jujur healingku yang paling apa ya, yang paling memungkinkan adalah nonton Netflix sih.
1: Karena nonton Netflix juga bisa di mana aja sambil tiduran juga bisa.
2: Sambil tiduran iya. Bahkan aku kalau kayak main gitu misalkan lagi padet-padetnya aku tuh gak sempat main, paling-paling ngopi aja gitu sih kayak itu udah termasuk healing gitu. Jadi melupakan sejenak tugas-tugas kerjaan dan lain-lain lebih dulu gitu. Kalau ada kesempatan agak libur dikit, kemarin juga sempat jalan-jalan sama teman-teman kecobaan kayak gitu-gitu terhitung jarang. Lebih seringnya ya udah kalau ada waktu aku biasanya nonton aja sih. Itu udah membuat lebih fresh dan tenang gitu pikiran.
1: Lebih ke disempet-sempetin aja sih sebenarnya.
0: Iya sih. Kan aku itu makanya. Iya. Gimana nih liburnya kapan nih gitu.
1: Bagi-bagi waktunya ya, mana yang liburan, mana yang kuliah, mana yang buta-buta gitu.
0: Makanya luar biasa sih. Tapi aku appreciate banget gitu ya di usia yang kamu masih sekarang ini tetap produktif dan juga terus berkarya, ngembangin sayap, abis itu juga apa namanya relasinya juga cukup banyak gitu jadinya ya.
2: Iya betul, itu benefitnya sih kak dari dar-dar-darnya hidupku. Jadinya kenal banyak orang yang ini yang itu gitu. Ya semoga itu mempermudah aja sih. Sebenarnya langkah-langkah sekarang kan juga untuk menyiapkan masa depan ya kak. Jadi ini dijalani aja dulu gitu.
0: Benar, luar biasa. Betul. Ini juga jadi inspirasi juga untuk teman-teman produan nih yang lagi stay tune ya. Jadi memang
1: mungkin ini mereka nontonnya lah sambil goler-goler gitu tiduran. Terus tiba-tiba kalau mendengar apa dari Karika sendiri ini kayak aduh kayak harus produktif deh ini.
0: Iya, betul banget.
1: Dimotivasi gitu ya.
0: In this condition ya kayaknya tuh harus banget produktif teman-teman berdua ya. Oke deh, terus ngomongin tentang duta bahasa kemarin nih, duta bahasa Jawa Timur gitu. Ini acaranya kapan kemarin nih?
2: Kemarin itu kita proses seleksinya kan cukup panjang ya, Kak. Jadi itu dimulai sekitar bulan Maret seingat saya. Pokoknya lagi puasa. Jadi waktu puasa itu ada seleksi satu. Nah waktu itu seleksi satunya kita online sih kebetulan. Tapi tes yang dijalani saat itu kita ada dua tes. Yang pertama kita bikin esai, esai minimal 1000 kata gitu. Kemudian kita juga ada kayak motion challenge gitu kak biasanya. Jadi kita dikasih mosi, kita disuruh berbicara tentang mosi itu selama 1 menit kayak gitu. Setelah itu waktu itu kan nge-zoom ya. Jadi selama zoom itu kita kayak di bagi gitu, jadi ada yang masih ngerjakan esainya, ada juga yang dibagi ke roommate lain untuk melaksanakan kayak motion challenge-nya tadi. Itu seleksi satu. Kemudian setelah itu diambil 80 besar, kita lanjut seleksi dua di Balai Bahasa Jawa Timur di Surabaya. Itu kita wawancara secara face to face dan kita presentasi krida gitu. Jadi yang menarik di Duta Bahasa Jawa Timur itu nggak dengan tangan kosong gitu kita memulai perjalanan, tapi kita memang sudah diminta untuk mempersiapkan krida. Jadi krida itu kayak aksi nyata bentuk program kerja yang akan kita bawa saat kita menjadi duta bahasa kayak gitu. Jadi itu yang dipresentasikan. Kemudian kita juga melaksanakan wawancara beberapa pos begitu, berbagai pos juga. Jadi kayak ada pos tentang kebahasaan Indonesia, kemudian juga ada bahasa asing, keorganisasian, dan minat bakat waktu itu. Kayak gitu sih kak.
1: Jadi banyak juga ya tahap-tahapannya ini. Tapi aku penasaran deh, krida yang kamu bawakan waktu itu tuh apa?
2: Oke, jadi karena aku based on-nya kan di jurnalistik kak ya. Di kampus, di komunikasi aku ambil fokus penjurusan di jurnalistik. Kemudian aku magang di Humas juga aku di divisi jurnalis. Jadi berangkat dari situ aku rasa tentang kebahasaan itu keresahan saat ini adalah kita tuh sering kurang bisa membedakan mana sih berita yang benar-benar faktual sama berita yang sebenarnya tuh dibuat dengan clickbait gitu kak. Jadi ada berita kan sekarang banyak nih orang-orang cari sensasi dengan membuat judul yang dilebih-lebihkan, tapi sebenarnya isi beritanya tuh beda gitu. Nah dari situ aku ambil case itu untuk aku angkat sebagai krida. Jadi krida aku tuh tentang sebenarnya seperti kayak forum, sebenarnya forum santai aja sih kak. Jadi aku emang ngajak anak-anak muda khususnya kayak ya mahasiswa, anak-anak SMA untuk yuk kita analisa, yuk kita analisis berita yang benar tuh kayak gimana gitu. Jadi aku di situ menampilkan dua berita. Yang satu yang fakta, yang satu adalah yang dengan ada unsur clickbait tadi. Nah di situ aku meminta mereka untuk menganalisa yang mana kira-kira yang benar-benar fakta nih dan mana yang bukan gitu. Setelah itu kita melakukan evaluasi juga dan juga kita saling kasih feedback gitu kak. Kemudian di situ aku juga kasih games gitu, jadi kayak TTS gitu, jadi kayak mainan kata tentang kata yang berbahasa baku gitu. Karena sekarang ini sebenarnya bukan bahasa baku sih, bahasa yang baik dan benar gitu. Karena sekarang kan banyak nih kak, kayak anak-anak Gen Z ini suka campur kode bahasa gitu.
1: Betul.
2: Sampai-sampai
1: sih.
2: Sampai yang paling parah adalah ketika mereka harus misalnya sidang atau lagi presentasi yang mengharuskan mereka menyampaikan gagasan itu dengan kata-kata yang tepat, itu kadang mereka lemah di situ gitu kak. Jadi itu juga salah satu hal yang membuat aku berangkat memberangkatkan Krida ini gitu. Jadi aku pengen mereka ini tahu nih, oh ternyata mengatakan kata sekedar itu salah loh ya, benar tuh sekadar kayak gitu. Jadi dari hal-hal kecil kayak gitu supaya mereka juga terbiasa sih sebenarnya untuk menempatkan kata-kata yang baik dan benar di forum yang tepat juga itu sih.
0: Wow, ini sebenarnya bisa dikatakan penting banget sih ya, karena emang in this era pun gak hanya Gen Z, milenial pun juga kadang-kadang seperti itu.
1: Oh,
0: gitu
1: ya. Masih mix up words gitu ya.
0: Mix up gitu di saat presentasi dan lain sebagainya, yang mana seharusnya bahasanya baku, formal dan bla bla bla itu tiba-tiba kayak keluar. Kok keluarnya ini?
1: Jadi itu tanpa sadar gitu ya, kayak tanpa refleks sadar aja gitu. Iya, jadi kalau udah keceplos langsung kayak, kok aku mengeluarkan kata-kata itu sih?
0: Iya, benar. Karena kita kan udah menggunakannya frequently gitu ya, di setiap hari gitu.
1: Kalau misalnya sama temen gitu kan biasanya kita pakainya juga bener, bukan bahasa yang formal kan pasti. Kita pakai bahasa yang ya udah yang kita-kita aja gitu.
0: Iya. Oke, seperti itu. Jadi dari bedain ya antara berita yang faktual sama clickbait sama juga kata-kata baku yang baik tuh seperti apa sih sebenarnya dari situ. Krida yang kamu bawa ya. Luar biasa. Nah, itu kita bakal mengulik lagi gitu ya seputar pengalaman Rika di sini gitu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastikan terus kamu di sini di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Iya teman Pro 2, selamat sore. Kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rika yang merupakan salah satu apa namanya peserta juga di yang udah masuk ke 10 besar ya, duta bahasa Jawa Timur.
5: Betul.
4: Kayak gitu. Tadi dikatakan kalau misalnya dari apa namanya kurasi dan lain sebagainya, audisinya dimulai dari bulan Maret ya.
5: Iya, sekitar puasaan ya.
4: Sekitar puasaan gitu. Persiapannya cukup banyak banget sampai harus menyiapkan krida juga. Iya. Itu persiapan kamu nyiapin krida berarti sebelum Maret ya berarti ya?
5: Iya, jadi sebelum seleksi satu sih Kak. Jadi udah kayak nyusun-nyusun gitu. Kayak apa yang mau dibawa. Masih kasaran aja sih. Setelah pengumuman, seleksi satu pengumuman itu aku langsung matengin sih di situ.
4: Oke. Itu masih ingat gak sih seleksi satu sendiri tuh ada berapa banyak orang yang daftar dan dipilih berapa sampai akhirnya ke seleksi selanjutnya?
5: Iya, seingatku di range 150-an sih Kak.
4: Lumayan ya.
5: 150 atau 160 ya. Pokoknya itu kan satu Jawa Timur ya. Jadi dari berbagai tempat wilayah. Dan uniknya tuh mereka tuh semua yang daftar tuh hampir semua ya, mereka tuh sudah ada basic duta gitu. Ada yang udah jadi duta genre, duta anti narkoba, duta wisata, duta pariwisata, duta apa gitu. Jadi emang persaingannya ketat gitu.
6: Tapi kan kamu juga udah banyak banget ya pengalaman duta-dutanya
5: iya
6: itu.
5: Iya sih, tapi tetap ada takutnya.
6: Normal sih, wajar banget sih kalau misalnya
4: karena
6: merasa deg-degan gitu ya.
4: Ini apa namanya, gak hanya di kota Malang gitu, Jawa Timur.
5: Betul.
4: Itu rasanya kayak aduh Jawa Timur nih.
6: Iya. Tapi kalau duta-duta yang sebelumnya itu kamu masih di wilayah Malang-Malang aja?
5: Iya, di Malang aja. Emang pertama kalinya sih ini untuk ke Jawa Timur gitu.
6: Luar biasa. Okay. Tapi emang jam terbangnya juga udah bagus ya.
4: Lumayan loh. Jadi kayak cukup prepare aku rasa gitu. Nah, dari 150 peserta yang udah daftar di seleksi pertama, untuk seleksi keduanya diambil berapa peserta kemarin?
5: 80 besar.
4: 80
5: iya,
4: besar.
5: Jadi 40 pasang gitu, 40 putra, 40 putri, kemudian dipilih setelah itu jadi finalis 10 putra, 10 putri.
4: Oke. Dan seleksi keduanya ngapain?
5: Seleksi keduanya kita ada ini sih Kak, yang tadi aku bilang, jadi wawancara itu face to face sama presentasi krida. Oh ya, kita sama ada lagi, waktu itu kita ada unjuk bakat juga. Jadi kayak talent show gitu, tes bakat juga. Itu sebelum seleksi 2.
4: Oh, sebelum seleksi 2. Kamu menunjukkan apa waktu itu? Bakat
5: waktu
4: kamu
5: itu
4: apa tuh?
5: Karena aku bakatnya bernyanyi ya.
6: Habis ini tiba-tiba disuruh nyanyi disini.
5: Waktu itu aku
4: suka gitu penyiarnya.
5: Jadi waktu itu aku nyanyi lagu Jawa gitu sambil main wayang sih.
4: Oh,
5: gitu.
4: Keren.
5: Di dibilang nyinden gak nyinden juga, tapi seru dibilang tuh lagu biasa juga gak juga gitu.
6: Kayak ini agak, ya nembang.
5: Iya nembang, betul banget kayak.
4: Tapi kan kalau misalnya nembang kan biasanya pakai gamelan dan lain sebagainya. Kenapa pilih wayang kamu ininya?
5: Karena waktu itu kan aku gak bisa main musik ya kak. Jadi musiknya dari kayak minus one gitu, dari instrumen. Setelah itu supaya ada apa ya, ada ceritanya. Jadi emang lagu ini tuh emang nyeritain kisah wayangnya sih. Jadi kebetulan lagu yang aku pilih tuh nyeritain kisah wayangnya. Jadi sekalian aja wayangnya dimainin kayak gitu.
6: Oh, luar biasa banget ya.
4: Unik banget
6: kayak,
4: ya.
6: Aduh loh, kepikiran enggak kayak enggak mau ah nyanyi doang gitu. Pasti kan banyak ya yang kalau misal menunjukkan talent nyanyi aja, tapi dia betul sambil ini mainin wayang, keren banget.
5: Itu juga PR sih kak. Jadi kayak hamin, aku sebenarnya bingung karena menurut tadi sama kakaknya kayak kalau nyanyi aja udah biasa gitu. Dan emang penilaian di Duta Bahasa tuh nggak cuman nyanyinya aja, tapi kita mereka tuh minta nilai seninya tuh di mana gitu, sastranya tuh di mana gitu. Jadi akhirnya aku putar otak nih, apa ya, oh ya mungkin dengan pertunjukan wayang dan juga jadi sebelum aku melantunkan tembangnya tuh aku juga ada kayak puisi Jawanya gitu loh kak. Jadi jadi emang aku matengin lah untuk disitunya gitu, dengan aku sebenarnya nggak bisa mewayang ya. Jadi akhirnya aku belajar ke pakar wayang waktu itu di daerah, aduh aku lupa lagi, jauh lah kak pokoknya,
4: di seputar masih, Malang nih, kabupaten Malang,
5: di Malang kota, cuma aku lupa. Sumpet masih lurus,
6: Masih di daerah sana, masih di Malang
5: sini. Iya masih
4: sampai dibela-belain belajar. Benar.
6: Demi lah ini untuk melewati tahap-tahapan seleksi Duta Bahasa ini.
4: Ini benar-benar bikin speechless ya, karena seunik itu gitu. Nah kamu kan tadi cerita kalau misalnya kamu nyanyi menceritakan wayang tadi gitu. Itu ceritanya apa? Lagu yang kamu pilih apa sih emang?
5: Lagunya tuh Lintang Asmoro kak, kalau tahu. Iya, jadi
4: pernah denger sih tapi aku nggak tahu.
5: Iya, jadi itu memang menceritakan kisah asmara gitu antara dua karakter wayang kayak gitu. Jadi ya udah waktu itu aku lupa nama karakter wayangnya, jujur kak.
4: Oke.
5: Pokoknya itu pasangan dalam pewayangan gitu. Dan lagu itu memang menceritakan kisahnya gitu. Jadi akhirnya karena kebetulan juga kan cocok gitu, akhirnya aku cari wayang karakter itu dan lagunya juga yang aku bawakan itu. Dan di awal juga ada puisinya gitu.
4: Itu puisinya dari lirik lagunya apa kamu bikin lagi?
5: Beda-beda.
4: Ngeri-ngeri.
6: Keren.
5: Iya, jadi ya begitulah kayak. Karena memang semua teman-teman tuh keren-keren sih kak. Kayak yang menampilkan penampilan bakat waktu itu. Oh sorry kak, aku baru ingat di pelaksanaannya setelah seleksi 2. Jadi setelah 20 besar. Iya, jadi 10 pasang itu 10 putra 10 putri menampilkan bakatnya. Iya. Jadi setelah seleksi 2 dan mereka unik-unik, ada yang nari juga, nari-nari dengan tradisi yang luar biasa juga. Ada juga yang main gamelan sambil ngewayang kayak gitu. Pokoknya emang keren-keren sih ya. Makanya waktu itu agak pressure juga kalau aku gak prepare gitu.
4: Waduh. Jadi memang itu adalah salah satu PR banget ya. Jadi harus mateng banget dipikirin apa nih yang kayaknya ada seninya.
6: Betul, yang emang mencakup unik semua gitu, unsur gitu ya. Jadi gak cuman nyanyi aja nih biar gak monoton gitu kali ya. Jadi ada ditampilin keren, sebuah unsur-unsur seninya tadi. Betul.
4: Dan dipilih bahasa Jawa karena supaya menunjukkan budayanya juga gitu ya.
6: Apalagi Jawa Timur gitu ya.
5: Betul banget.
4: Asik banget. Tapi untuk teman Pro 2 nih yang juga masih belum begitu paham, sebenarnya Duta Bahasa ini seperti apa sih Duta Bahasa?
5: Oke. Duta Bahasa tuh sebenarnya beda dengan pageant lain sih kak. Karena kalau di pageant-pageant lain mungkin kakaknya notice-nya yang ditampilkan adalah beauty-nya gitu ya.
4: Betul.
5: Kalau di Duta Bahasa tuh kita lebih ke intelektualnya sih kak. Karena dari awal pun proses kita langsung diharuskan bikin esai. Kita harus langsung menjawab tadi yang kayak machine challenge itu. Kemudian kita juga diminta untuk, jadi kita ada penugasan, kita bikin artikel ilmiah populer juga dengan data dan riset kayak gitu-gitu.
4: Wow.
5: Terus juga kita diminta untuk menyiapkan krida yang sudah matang dan dilaksanakan kayak gitu. Jadinya memang apa ya, lebih ke intelektualnya sih kak. Kita juga ada tes UKBI-nya juga karena Duta Bahasa tuh wajib tes UKBI kayak gitu. Jadi itu juga untuk sebagai pengukur sih seberapa jauh gitu pengetahuan bahasa Indonesianya melalui tes UKBI. Jadi emang yang diunggulkan dari awal dan yang diminta adalah intelektualnya gitu. Jadi beauty tuh kayak nomor kesekian gitu, yang penting bisa menempatkan diri dengan intelektual yang baik sih. Kalau di Duta Bahasa, di situ bedanya.
6: Keren banget. Jadi diutamakan aspek-aspek itu tadi.
5: Betul.
6: Ya.
4: Oke, tapi UKB, mohon maaf, UKB apa?
6: Ujian Kompetensi Bahasa Indonesia.
5: Uji kemahiran, berbahasa Indonesia, Kak.
4: Oh.
5: Ya, itu biasanya dilaksanakan sama teman-teman sekolah sih. Biasanya untuk ujian akhir itu juga ada, tapi untuk rekan-rekan mahasiswa atau orang asing yang bertempat di Indonesia itu biasanya untuk mendapatkan apa ya, pekerjaan dan juga lisensi sebagai warga negara Indonesia tuh biasanya juga
4: itu ya?
5: Melalui tes UKBI begitu.
4: Oke, karena nggak pernah ikut aku.
5: Iya.
4: Karena mungkin kalau misalnya dulu ujian nasional ya bahasa Indonesia aja gitu jelek.
6: Ya. Aduh, makanya bahasa sastra Inggris ya.
4: Ujian itu sastra bahasa Inggris lebih bagus dari bahasa Indonesia.
6: Tapi aku juga relate itu sih.
4: Kamu gitu nggak? Atau nggak dari dulu bahasa Indonesia udah bagus?
5: Iya sih, dari dulu aku bahasa Inggris nih nggak sehebat teman-teman sih kak jujur. Jadi emang ya udah, bahasa Indonesia emang lebih sering dipakai juga gitu. Jadi akhirnya ya udah sih, dijalaninya oke-oke aja.
4: Oke. Oh gitu. Yeah. Kan kita kan ujian biasanya yang pernah aku ikutin kayak TOEFL, TOEIC gitu.
5: Iya, sejenis seperti itu. Cuman ini bahasa Indonesia-nya.
4: Bahasa Indonesia aja gitu. Waduh, ternyata lumayan ya teman kedua. Memang ini yang dinilai benar-benar adalah knowledge-nya, intelektualnya seperti apa kayak gitu. Nah, dari 10-20 orang ya, berarti untuk masuk ke grand final dan lain sebagainya. Ini udah grand final belum sih?
5: Sudah kak. Sudah kan? Kita grand final di tanggal 13 Mei.
6: Baru banget ya.
5: Iya, bulan lalu.
4: Oke. Itu kalau buat kamu yang paling challenging dan berkesan banget tuh apa prosesnya?
5: Jadi kita kan waktu grand final itu kita kan gak ada latihan ini kak, apa namanya, kayak opening dance gitu. Jadi kita ada opening dance-nya.
4: Yes.
5: Kalau di duta-duta yang lain kan biasanya kita latihan untuk grand final itu sebelum karantina. Ada namanya pra-karantina, itu kita kayak latihan opening dance kayak tuh, terus juga opening number kayak gitu-gitu. Nah itu kita latihannya cuma satu malam kak, kebetulan.
6: SKS banget ini.
5: Iya,
4: satu malam doang.
5: Betul, karena ya di karantina yang 3 hari, 2 harinya tuh padat full materi dan juga tes gitu akhirnya. Dan di malam ketiganya kita baru hari ketiganya kita baru mematangkan opening dance tadi kayak gitu. Jadi dari jam berapa ya waktu itu ya, kayak sore, jadi sore gitu sampai jam 11-an kita full latihan opening dance buat besoknya banget. Jadi itu sih.
6: Wah, aku kayaknya gak bisa ngikutin deh kalau kayak gitu.
4: Aku juga bener-bener aku badannya kayak
6: bener-bener kalau malamnya banget terus besoknya langsung di performin kayak aduh gak bisa masuk deh kayaknya. Apalagi sebelumnya udah ini kan apa, ada materi-materi
5: iya padet banget.
6: Aduh kayak udah pecah banget,
4: meledak ya kepalanya. Tapi ternyata kalau buat kamu sih dance-nya gampang gak? Atau susah
5: sih kak, jujur ya. Dan kita tuh berdua puluh kayak aduh kita bisa nggak ya gitu. Akhirnya dengan waktu yang singkat akhirnya kita mempres waktu itu, jadi kita semuanya benar-benar ayo deh gitu. Jadi ya udah, malam itu benar-benar kita full energy buat latihan opening dance gitu. Alhamdulillahnya besoknya lancar sih kak.
4: Alhamdulillah
5: ternyata kita kompak walaupun semalam.
6: Ya itulah ini ya, saling menguatkan satu sama lain.
5: Betul, saling ngajari juga yang belum bisa bagian mananya gitu.
4: Keren banget, jadi itu yang benar-benar kamu berkesan banget.
5: Iya.
4: SKS banget teman-teman.
6: Semalam banget benar-benar. Semalam.
5: Iya.
4: Wow, itu benar-benar amazing banget ya, bikin speechless. Tapi emang benar-benar bisa dikatakan padet banget sih.
5: Betul.
4: Materinya,
5: betul.
4: Ujiannya, wawancara dan lain sebagainya. Waduh, amazing. Terus berarti untuk di malam finalnya sendiri kamu juga menjelaskan tentang kridamu juga atau seperti apa?
5: Enggak kak, jadi waktu di grand final itu di awal kita semuanya melaksanakan kayak speech gitu atau wicara publik. Jadi kita semuanya menyampaikan gagasan tentang apapun, sebenarnya enggak harus tentang krida sih kayak gitu. Tapi waktu itu aku ngangkat tentang bahasa campur kode tadi yang terjadi di generasi muda dan keresahan terhadap forum formal kayak gitu. Itu selama 30 detik, jadi gantian gitu. Waduh. Setiap finalis, kemudian dari situlah akan terpilih nih 5 besarnya siapa aja. Gitu. Tapi itu pun juga dari akumulasi penilaian sejak pemilihan awal sih gitu. Jadi setelah itu di top 5-nya atau top 5-nya itu ada Q&A. Setelah Q&A nanti top 3-nya terpilih juga Q&A lagi kayak gitu. Jadi prosesnya setelah wicara publik, terus Q&A dan Q&A top 5, top 3, terus ketemulah winernya kayak gitu.
6: Oke, jadi masih banyak lagi ya, tahapannya juga masih ada lagi.
5: Bahkan di grand final pun kita masih
7: mikir lagi.
5: Harus sih, harus tetap dengan otak lagi sih. Mengasah.
6: Aduh, luar biasa sekali sih ini. Iya, saya sudah kayak menyerah deh.
7: Kita aja kayak ngobrol sama kamu kayak kok capek ya. Kok kayak membayangkan
6: ya, udah kayak energi-energi capeknya udah kerasa banget deh. Oh, iya. Padahal itu waktu kamu apa melalui proses itu, itu kamu sambil kuliah juga.
5: Kebetulan karena dapat izin dari kampus juga sih kak, jadi dapat izin akhirnya aku 3 hari saat karantina itu. Sebenarnya karantina itu kan dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Selasa nih baru pulang, jadi aku hitungannya izinnya di hari Senin Selasa aja sih kayak gitu. Jadi sebelumnya ya kuliah normal aja gitu. Tapi waktu di grand final sama setelahnya aku izin 2 hari itu sih.
6: Wow. Tapi tetap capek gak sih? Iya. Kayak padahal full iya 1 harian gitu kan.
7: Tapi kayaknya juga tergantung mindset sih. Karena dia juga kayaknya kayak enjoy.
6: Dia senang menjalani hal-hal yang produktif ini.
7: Betul. Jadi kayak misalnya capek, kayak enggak capek, besok bisa pijet.
5: Bisa bisa nonton kok, bisa tidur kok gitu.
6: Nonton tuh. Dia gampang banget ya, stress reliefnya cuma nonton gitu.
7: Iya.
6: Rasa bebannya hilang.
5: Sejenak hilang ya, tapi lumayan lah kan.
7: Aduh, amazing sekali ya teman Pro 2 ya. Yaudah deh kalau gitu kita akan break dulu ya. Nanti kita bakal mengulik lagi ya pengalamannya dari Rika ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastikan terus kamu stay tune di Surya Ceria.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Iya, teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Dan for sure ini masih barengan sama Rika ya.
3: Betul, jadi duta bahasa Jawa Timur 10 besarnya
4: yes.
3: Ya
4: yes, grand finalist.
3: Jadi kita juga udah ngobrol-ngobrol banyak gitu ya tentang Betul. Perjalanan dia selama di duta bahasa ini. Terus bahkan perjalanan dia sebelum masuk di duta bahasa ternyata juga udah join duta-duta yang lainnya ternyata teman Pro 2 ya. Emang jam terbangnya udah tinggi banget sih ini.
2: Tinggi banget. Tapi kalau misalnya boleh dikasih komentar gitu, menurut kamu duta bahasa ini seperti apa setelah kamu beberapa kali ikut duta-duta yang lainnya gitu?
5: Iya, duta bahasa menurut aku dia duta yang tidak memandang apa ya kak, fisik sih. Iya. Kalau yang lain mungkin akan ada pertimbangan di fisik ya, karena emangnya akan ditonjolkan yang seperti itu, walaupun juga tetap ada sisi intelektualnya. Tapi kalau duta bahasa benar-benar pure objektif dengan nilai dari awal sampai akhir, dan memang yang dibutuhkan adalah intelektual gitu. Jadi ini yang bikin unik. Dan menurut aku kalau teman-teman generasi muda nih kadang kan suka bingung nih, aduh duta tuh paling ya, dicari yang tinggi, dicari yang cakep, dicari yang kurus gitu.
2: Benar-benar.
5: Nah, duta bahasa nih bisa buat siapa aja asalkan kalian punya intelektual yang baik dan kalian mau untuk belajar sih di sini kayak gitu.
3: Berarti nggak ada apa sih kayak batasan apa namanya tinggi badan
2: kriteria?
5: Nggak ada. Kita cuma di kriteria usia aja sih kak.
3: Berapa tuh rentan usia berapa sampai berapa?
5: Seingat aku maksimal itu di 22 atau 23 gitu. Jadi masih ya mahasiswaan gitulah,
2: mahasiswa ya teman berdua. Jadi jangan sampai kayak lagi kerja atau apa, aku pengen ikut duta bahasa.
3: Kayaknya memang sudah sedikit telat ya untuk ikut duta bahasa.
2: Oke, berarti itu ya apa namanya yang kamu tangkap juga dari duta bahasa gitu, luar biasa. Terus setelah mengikuti duta bahasa ini gitu, ke depan seorang Rika sendiri planningnya seperti apa nih?
5: Iya, aduh. Jadi ini ya, sebenarnya aku kalau sekarang kan lagi masih semester 6 ya kak ya, jalanin masa-masa praskripsi gitu, jadi lagi nyiapin judul dan lain-lain. Terus aku juga lagi magang di Humas itu. Sebenarnya aku menyiapkan ini sih kak, karena kan aku pengen banget terjun di dunia announcer kayak gitu-gitu, pengen di news anchor atau ya di media gitulah. Jadi sebenarnya ini jadi apa ya, persiapan aku juga gitu untuk menuju ke sana. Jadi emang sambil nyelam sambil minum air gitu ya mungkin istilahnya, karena di Humas juga aku alhamdulillahnya dikasih kesempatan untuk jadi news anchor juga. Jadi di UMM tuh ada program kayak UMM TV kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku itu juga jadi salah satu persiapan aku, mungkin nanti bisa jadi portofolio atau apa kayak gitu.
2: Asik.
5: Jadi emang lagi menyiapkan dengan yang sedang dijalankan gitu sih.
2: Asik.
3: Luar biasa. Tapi portofolio kamu juga pastinya udah banyak banget gak sih?
5: Iya, yang sejalan dengan apa yang aku mau sejauh ini masih baru-baru ini sih kak.
2: Oke. Okay.
5: Iya.
2: Jadi seperti itu teman Pro 2 ya. Karena memang untuk mendapatkan sebuah mimpi ya, ini pasti ada jalan-jalan yang sudah harus ditempuh dari sekarang kayak gitu ya. Luar biasa produktif sekali dan sangat-sangat memikirkan masa depan ya, ke depannya bakal seperti apa. Berarti bisa dikatakan abis ini masih vakum dulu ya untuk duta-dutaannya ya.
5: Iya, setelah selesai menjabat di duta bahasa ya rencananya mau fokus dulu di kuliah, tapi pun sekarang kan sambil menjabat kan sebenarnya sambil kuliah ya kak.
2: Iya,
5: tetap ya berusaha menyeimbangkan lah, tapi nanti insya Allah setelah selesai menjabat di duta bahasa mau fokus karir sih. Kayak udahan dulu gitu.
3: Beristirahat terlebih dahulu gitu.
5: Iya.
2: Tapi ini ke pejabat sebagai duta bahasa gitu ya. Ini tugasnya ke depan bakal seperti apa aja sih seorang Rika?
5: Oke. Kalau di duta bahasa itu kan kita di bawah naungannya Balai Bahasa Jawa Timur ya, Kak. Jadi biasanya penugasan itu kita terima dari Balai Bahasa atau dari eksternal. Biasanya kita diminta untuk mengisi materi atau menjadi moderator atau membantu kegiatan yang ada di Balai Bahasa kayak gitu. Jadi kegiatan-kegiatan kita memang berfokus ke sana sih Kak, kayak gitu.
2: Oke.
3: Jadi masih banyak juga ya program-program yang akan dijalankan oleh duta bahasa
5: Betul pun nanti krida-krida dari teman-teman itu juga nanti tuh akan ada krida terbaik gitu Kak yang akan dijalankan. Itu juga akan jadi proker satu angkatan kayak gitu. Kemudian kita juga ada penugasan juga setiap setiap duta bahasanya biasanya kita bikin kayak konten kebahasaan kayak gitu-gitu. Jadi masih ini kan masih baru nyemplung nih. Jadi masih akan banyak banget yang dilalui di sini kayak gitu.
2: Oke. Tugas-tugasnya masih cukup banyak teman Pro 2 yang menanti ya.
5: Perannya masih cukup banyak.
2: Berarti kriteria terbaiknya juga masih belum terpilih ya?
5: Masih belum.
2: Kita akan lihat teman Pro 2. Nah, untuk teman Pro 2 juga yang pengen tahu untuk aktivitas dan lain sebagainya dari duta bahasa angkatan 2026 ini bisa follow di mana, ada enggak Instagramnya?
5: Ada. Namanya @dubasjatim.
2: Oke,
3: @dubasjatim. Jadi buat kamu teman Pro 2 kalau misal lagi kepo-kepo banget nih tentang konten-kontennya tadi ya ada juga kan.
5: Banyak
3: itu bisa
5: banget.
3: Langsung aja ke sosial medianya di @dubasjatim.
2: Oke, kalau dari sosial medianya Rika bisa di mana?
5: Agak susah sih, Raudorika namanya. Agak susah ya. Tapi kalau ditulis Rika, R-I-K-H-A itu biasanya udah muncul kok.
2: Oke. R-I-K-H-A.
5: Iya,
2: itu dia, udah muncul teman Pro 2 ya. Ya pasti ini gak kerasa banget Rika, kita udah ngobrol ya, seru banget. Udah hampir jam 5 sore. Thank you banget udah hadir.
5: Oke, terima kasih juga kakak sudah diundang dan bercerita banyak hal. Agak curhat dikit.
3: Boleh banget, disini mah curhat-curhat.
2: Bisa inspirasi anak muda yang lainnya juga.
5: Semoga amin.
2: Oke,
3: terima kasih
2: gitu.
3: Atas insight-insightnya di hari ini Rika.
5: Baik, terima kasih juga kakak-kakak luar biasa.
2: Sama-sama. Dan ya pasti juga teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena Safa dan juga Tania masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7.
3: Betul.
2: See you again next time ya di sore ceria selanjutnya teman Pro 2. Bye-bye Rika, thank you.
5: Bye-bye. Thank you.

0: selesai. Kamu tahu gak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami.

berlindung kepadamu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini

حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار.

0: Teman Pro 2 selamat sore. Kita masih ada di sore Sria.
1: Betul, ini udah mulai gelap gitu ya.
0: Benar.
1: Sore-sorenya udah ini sih, kerasa udah mulai luntur sih.
0: Udah kayak yang ini ya teman Pro 2 ya. Mungkin untuk yang baru apa namanya selesai istirahat, pengen lagi beraktivitas buat keluar, boleh banget.
1: Mumpung hari Jumat gitu ya, besoknya udah weekend.
0: Happy banget teman Pro 2. Jadi pasti ini ada informasi ya yang masih bakal kami hadirkan untuk kamu. Salah satunya juga dari Kementerian Kebudayaan Kemenbud, Pak Fadlizon. Ini kabarnya yang resmiin pameran seni rupa Panoramic Uruguay Exhibition Art di Jakarta. Jadi emang pameran ini adalah bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik ya antara Indonesia dan juga Uruguay. Ia mengatakan kalau pameran ini tuh memberikan kesempatan ya bagi masyarakat Indonesia mengenal ekspresi artistik Uruguay, di mana berbagai karya yang ditampilkan itu akan menghadirkan perspektif tentang sejarah, budaya, dan juga kehidupan masyarakat Uruguay masa kini.
1: Betul, dan ia juga mengatakan nih karya seni ini juga mampu untuk menjadikan bahasa universal yang menghubungkan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dunia nih teman Pro 2. Dan melalui pendekatan kreatif, seni ini juga dapat membangun dialog serta memperkuat juga nih hubungan antar masyarakat lintas negara secara berkelanjutan nantinya. Dan pameran ini juga menjadi ruang pertukaran gagasan antara seniman Indonesia dan juga Uruguay melalui karya yang akan ditampilkan nantinya. Dan kehadiran pameran internasional ini dinilai dapat memperluas gitu ya pemahaman publik terhadap keragaman budaya dari berbagai negara.
0: Itu dia. Dan pastinya ia menilai penyelenggaraan pameran ini berlangsung di momentum positif bagi perkembangan seni rupa di Indonesia seni rupa Indonesia di dunia maksudnya apa? Di mana dalam beberapa tahun terakhir ya karya seniman Indonesia ini semakin banyak banget dapat perhatian pada berbagai forum internasional kayak gitu. Di mana menurutnya seniman Indonesia ini terus menunjukkan kontribusi penting dalam percakapan global tentang identitas dan juga keberlanjutan budaya kita. Kehadiran mereka pada berbagai museum, bienal dan juga pameran ini memperkuat posisi Indonesia di ekosistem seni dunia. Jadi gak hanya dunia aja tapi udah gak hanya Indonesia aja. Tapi udah global teman-teman.
1: Betul. Dan duta besar Uruguay untuk Indonesia yaitu ada Cristina Gonzalez ini juga mengatakan nih pameran ini juga menjadi momentum penting untuk memperkenalkan budaya Uruguay kepada publik. Dan selain itu kegiatan tersebut ini diharapkan dapat mempererat hubungan masyarakat kedua negara ini melalui pertukaran seni dan juga budaya gitu ya teman-teman berdua. Dan sebagai informasinya di pameran seni rupa Panoramic Uruguay Exhibition Art ini dibuka mulai tanggal 5 hingga di 28 Juni 2026 di Galeri Nasional Jakarta Pusat nih teman-teman berdua. Dan pameran ini mempertemukan dua perupa Uruguay yaitu Louis Fabini yaitu seorang fotografi dan juga Manuel Rodriguez seorang pelukis dia ini.
0: Asik. Pameran ini teman Pro 2 bisa kamu kunjungi dengan harga tiket bervariasi ya. Dari harga Rp25.000 sampai Rp150.000 dan dibuka setiap hari Selasa sampai Minggu dengan jam operasional di Galeri Nasional Indonesia kayak gitu. Selasa sampai Minggu, Senin libur. Karena Senin hit Monday dia.
1: Monday blues.
0: Itu kalau penasaran teman Pro 2 pengen tahu gimana sih budaya dan sejarahnya Uruguay bisa banget cus ke sana ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguh.

0: media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Network.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Teman Pro 2, seru banget ya Tan, kalau misalnya kita ngomongin tentang karya-karya anak Indonesia.
2: Betul, karena memang gak ada habis-habisnya juga ya kreativitas anak-anak Indonesia ini sebenarnya.
1: Dan yang kerennya lagi itu adalah, aku tuh suka banget kalau misalnya dengerin lagu-lagu dari aktif. Itu adalah bahasanya dari berbagai macam.
2: Betul,
1: gitu.
2: pakai bahasa mereka sendiri, bahasa daerah mereka sendiri nih biasanya.
1: Itu dia. Nah kali ini Teman Pro 2, kita juga bakal hadirkan, ini ada single dari Datu Kasman yang berjudul lagunya adalah Lido. Ini lagu ini dikomposeri oleh Amin Abdullah ya. Liriknya diciptakan oleh Ince Mawar Lasasi dan dinyanyikan oleh Datu Kasman.
2: Betul. Jadi lagu ini tuh lagu yang berbahasa daerah Kaili dari Sulawesi Tengah sana, dan ini sebenarnya ditulis pada tahun 1992 nih sebenarnya. Dan juga telah beberapa kali di-cover oleh beberapa penyanyi termasuk Datu Kasman ini pada tahun 2023 lalu. Dan lagu ini bercerita tentang cinta, persahabatan, pertemanan yang gak akan lekang walaupun telah lama berpisah gitu ya, maupun nantinya akan berpisah selamanya. Jadi ketika tubuh kita telah menjadi abu nih Teman Pro 2.
1: So sweet banget ya Teman Pro 2. Jadi untuk kalian yang penasaran gimana sih lagunya, so kita bakal hadirkan aja gitu ya langsung single dari Datu Kasman ya, yang diciptakan oleh Amin Abdullah dengan Lido. Enjoy.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Teman Pro 2 untuk kamu yang suka banget sama Michael Jackson, mm-hmm. ini adalah legenda pop dunia ya.
1: Betul.
0: Jadi memang kabarnya dokumenter Michael Jackson The Verdict ini kembali mengulas persidangan yang menyeret Michael Jackson tahun 2005, mm-hmm. di mana serial dokumenter 3 bagian ini menyoroti salah satu kasus hukum selebritas yang paling banyak dapat perhatian publik dalam sejarah. Kasus ini Teman Pro 2 kabarnya bermula di 2003 ketika ia didakwa atas sejumlah tuduhan pelecehan seksual terhadap anak ya. Mm-hmm. Dakwaan ini pun memicu sorotan media internasional dan jadi proses persidangan sebagai perhatian utama jutaan orang di seluruh dunia.
1: Betul, jadi meski pada akhirnya gitu ya Michael Jackson ini dibebaskan dari seluruh dakwaan, mm-hmm. kontroversi seputar kasus ini juga gak pernah benar-benar mereda gitu ya. Jadi minat publik terhadap kasus ini bahkan terus bertahan setelah kematian sang bintang Michael Jackson ini pada tahun 2009 lalu ya Teman Pro 2. Dan ini melansir dari Tudum by Netflix, dokumenter ini menghadirkan kesaksian dari berbagai pihak yang berada langsung di ruang sidangnya nih. Jadi mereka ini mencakup anggota juri, jaksa penuntut, pengacara pembela, serta sejumlah saksi yang memainkan peran penting dalam persidangan itu sendiri Teman Pro 2. Dan melalui berbagai sudut pandang tersebut, mm-hmm. serial ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai jalannya proses hukum yang berlangsung pada saat itu. Dan dokumenter ini disutradarai oleh Nick Green dan diproduseri oleh Fiona Staurton.
0: Luar biasa. Ini pun juga disajikan Teman Pro 2 sebagai rekonstruksi sejarah ya, mm-hmm. dari fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Menurut para pembuatnya pun sekarang ini adalah merupakan waktu yang tepat untuk meninjau kembali kasus yang masih jadi perdebatan sampai saat mm-hmm. ini. Salah satu aspek yang jadi fokus dokumenternya itu adalah fakta bahwa kamera tidak diizinin masuk ke ruang sidang selama mm-hmm. persidangan berlangsung. Akibatnya publik saat itu hanya memperoleh informasi dari laporan media, komentar pengamat, dan catatan persidangan yang terbatas. Serial ini memanfaatkan rekaman nasib, dokumen hukum, catatan mm-hmm. persidangan, dan liputan media pada masa itu. Dokumenter pun mengikuti perkembangan kasus mulai dari tahap penyelidikan, penangkapan, proses persidangan, hingga putusan.
1: Dan para pembuat film ini juga berharap dokumenter ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh lagi tentang persidangan Michael Jackson gitu ya. Dan untuk Michael Jackson The Verdict ini tayang perdana pada hari Rabu 3 Juni kemarin, Teman Pro 2, di Netflix gitu ya.
0: Ya, itu dia. Jadi untuk kamu yang penasaran, Teman mm-hmm. Pro 2, ini bisa banget untuk nonton ya, untuk dokumenternya di
1: Betul.
0: Netflix karena udah tersedia. Karena mm-hmm. pastinya penasaran ya, emang gimana sih aslinya? Apakah emang benar-benar Michael Jackson melakukan hal tersebut atau seperti
1: Betul.
0: Apa?
1: Betul, apalagi ini
0: gitu.
1: Kasusnya juga udah lama banget dan ternyata belum terungkap juga sebenarnya tuh gimana gitu ya.
0: Nah.
1: Karena Michael Jackson ini juga akhir-akhir ini makin naik lagi namanya.
0: Betul.
1: Karena kemarin kan sempat ada film dokumenternya.
0: That's right.
1: Terus sekarang dibuatin seriesnya ini.
0: Itu dia ya. Yaudah deh Teman Pro 2, itu mm-hmm. deh informasi terakhir dari kita berdua.
1: Betul.
0: Dan jangan kemana-mana karena seperti biasa jam 7 malam nanti bakal mm-hmm. ada Music Love Chat.
1: Betul, dan kita bakalan gabung gitu ya seperti biasa di Pro 2 Jakarta.
0: Jakarta. And for sure malam mm-hmm. nanti bakal ada Fakih yang nemenin kamu. Mm-hmm. So, akhir kata sama undur diri.
1: Tania undur diri. Bye-bye.
0: Yuhu.

0: Nito video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Edit nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Musik Live Chat dan masih bareng sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
1: Tapi kok, aku udah nggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Biar kan saking cerahnya gitu.
0: Oh
1: biar,
0: gitu.
1: Apa ya, bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak kristal clear gitu kan ya.
0: Bener. Berbinar seperti bintang-bintang ya, gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman bro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti ya, berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti Nakei itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya.
1: Karena kan kita tapi sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya. Alright. Benar. Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu enggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi enggak dari Nakei?
1: Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Tapi audiens aja sih.
0: Benar.
1: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalannya dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
1: kita enggak bisa ngapa-ngapain ya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang enggak cuman apa ya, nggak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu, kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi datanya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Bener. Karena Nakei juga bisa dibilang masih sangat muda ya kan sekarang kan, dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya nggak mungkin nggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright, Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MNC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang ngomongin soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama. Kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Oh
1: gitu.
0: Wow. Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu, dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi akhirnya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Okay. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Okay. Wow. Okay.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh
0: banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya kurang lebihnya ya.
1: Apa ya? Self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow. Ya. Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Okay.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke, okay. Akhirnya
1: Ada satu fase di mana aku tuh kayak benar-benar nggak berani buat show up di atas panggung gitu.
0: Benar-benar
1: nggak berani buat naik
0: panggung. Benar-benar. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin nggak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang. Gitu ya, berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksi gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Papa Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Seberapa nah, cepat tuh?
1: Cepat minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung masuk ke lagunya, mm-hmm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat tak-tek banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh bisa begini juga ya.
0: Gitu. Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Naki nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa oh, seru ya? Banget sih.
0: Oh iya.
1: Karena ya aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu mm-hmm. kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah. Kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan
0: iya,
1: santai.
0: Bener.
1: Gitu kan?
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oh, okay. Alright. Wow. Okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Ingat dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas dengar nangis sih.
0: Oh iya? Oh iya.
1: Mungkin, apa ya, aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini. Tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Kok aku nanti sih?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya?
0: Nanyain. Ada gitu. Oh, oke, nemenin gitu ya?
1: Ada. Bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo-promo radio-radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papah nemenin.
0: Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin, kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan. Cuman kan gak mungkin ya. Aduh. Alright, sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya, nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja. Ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung.
0: Oke. Okay. Ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya. Apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert. Bahkan introvert akut kayaknya ya. Aku kalau tes gitu, tes gua 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Alright. Fun fact.
0: Fun fact ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua itu berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu sih.
0: Oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan. Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke. Pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus enggak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu. Karena okay, benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya, kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay, pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Yeah. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemeter sih, yang benar-benar keluar karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: iya,
1: wow.
0: Wow banget.
1: Please professional kaki, jangan fangirling dulu please. Ya.
0: harus nahan emosi itu ya biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengar suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya.
1: Iya benar.
0: Wow.
1: Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya americano dan long black ya.
0: Serius. Wow.
1: Kita butuh energi ya buat.
0: Iya sih. Tapi.
1: Udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei dengan looks yang Nakei seperti ini kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan? Enggak, harusnya nyanyi.
0: Makan ya. Enggak apa-apa ya kan. Tapi Nakei, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Enggak ada, maksudnya enggak ada yang enggak suka sama sekali?
1: Spesifik, iya benar-benar kayak enggak. Yang spesifik banget tuh enggak ada. Makan semua.
0: Semua suka makan ya. Tapi kalau makanan pedes sama enggak pedes, makan pedes.
1: Di tengah-tengah. Karena
0: tengah-tengah.
1: Aku pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi gak suka juga kalau gak ada rasa pedes. Bener. Jadi sih, di tengah-tengah.
0: Bener sih. Kayak kalau makan gak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan.
1: Bener. Kayak kurang mendang
0: gitu. Siap. Oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya? Itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay, diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, selanjutnya, kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak being warm gitu ya, kehangatan.
0: Oke.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Oke.
1: Jadi menurutku coklat itu nggambarin lagu Nanti banget sih.
0: Wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Ya.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Oke.
1: Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir. Berarti
1: on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener gak sabar kayak please. Jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener.
0: Alright. Oke, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi masih tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kei Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kei Lova Riau katanya hadir, terus ada Kei Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh ya, yeah. Wow. Kira-kira apa yang boleh di-spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh, aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh ya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Wey, gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung
0: sih. Boleh nanti banget
1: akan pecah
0: ya
1: gong.
0: Nah itu dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget kei.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian juga bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakei, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman berdua, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul. Ya,
1: begitu.
0: Alright.
1: Nah, begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin preset lagu baru aku,
0: boleh
1: sama aku tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Iya. Mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Yes. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nakei sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: ya. Betul. Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nake. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Aditama pamit. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye.

0: Di malam hari di Tahun Prodo tentunya kamu masih barengan Fakih. Diawali dengan jaga malam, jangan galau malam-malam di hari Jumat ini Tahun Prodo. Gak kerasa besok aja udah weekend Tahun Prodo seperti biasa. Di pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan membahas putar kesehatan. Dan kali ini kita udah bergabung dengan salah satu dokter yang fokus di bidang kesehatan gigi gitu ya. Pasti udah tau lah, ini ada dokter gigi Tahun Pro 2, ada Dr. Ardiansyah Cahyono. Halo, selamat malam Dr. Ardiansyah.
1: Selamat malam Mas.
0: Iya. Dok, ini saya manggilnya Dr. Ardiansyah atau ada panggilan dokter lainnya?
1: Saya biasa dipanggil Ian.
0: Oke, dokter Ian. Ya, biasanya kan dokter-dokter tuh suka ada ini ya, dok Ian, dok siapa gitu ya, dok ya.
1: Iya.
0: Betul. Dokter Ian, gimana kabar malam hari ini? Sehat selalu?
1: Sehat.
0: Oke, dokter, kita malam hari ini akan membahas putar senyum sehat gitu ya di era modern ini. Dan bahkan dok, aku pernah ada salah satu juga saya punya teman dokter, dia bilang kayak gini, dokter Dok Ian, kamu tuh seganteng apapun, secantik apapun, ketika gigimu tidak sehat itu akan nilainya sangat banyak minusnya. Apakah dokter Ian setuju dengan pernyataan tersebut?
1: Iya, karena saya sebagai dokter gigi ya, saya jawab iya.
0: Ya tapi iya ya dok ya, secakep-cakep kita gitu, kalau giginya berantakan dan tidak sehat itu kayak ada yang kurang aja ya dok ya.
1: Betul, kadang ya ibarat kata mungkin kalau kita tampan atau cantik, mm-hmm. kalau mungkin giginya ada yang hilang mm-hmm. di gigi depan mungkin terlihat mm-hmm. aneh mungkin gitu.
0: Iya, mengurangi estetika lah ya dok ya.
1: Iya, betul.
0: Mm-mm. Dok, gimana hari ini dok? Apakah banyak pasien atau gimana nih? Dan for your information, on Prodo bahwasannya dokter Ian ini salah satu dokter di dokter di Lux Dental, betul nggak dok?
1: Iya, betul.
0: Nah, di era modern seperti ini dok, kan tentunya banyak banget ya yang concern terhadap kesehatan gigi, apalagi generasi muda. Dari pasien-pasiennya dokter ini, apakah memang banyak juga Gen Z atau justru ada umur-umur tertentu yang jadi apa ya, jadi pasiennya dokter Ian ini?
1: Oke, di era yang sekarang ini kalau kita perhatikan mungkin banyak sekali ya yang makanan atau minuman yang mungkin manis, sampai ada yang tren terbaru ada kayak gradingnya gitu ya, mungkin maksudnya baru ya, yang sampai ini minuman ini terlalu manis, minuman ini normal, minuman ini yang rendah gula, ya banyak minuman seperti itu yang mungkin yang over sweet itu yang membuat gigi kita jadi mudah berlubang. Dan itu tidak hanya menyerang atau berdampak pada usia yang dewasa ya. Kadang anak muda sekarang kan senangnya nongkrong ya, nongkrong pagi siang malam, nongkrong ngopi. Nah, akhirnya lupa mungkin untuk sikat gigi di malam harinya, akhirnya giginya jadi mudah berlubang.
0: Oke. Kalau normalnya sendiri sebenarnya sikat gigi itu sehari berapa kali sih dok?
1: Kalau menurut anjuran dari Kemenkes, sehari kita gigi dua kali.
0: Sehari dua kali.
1: Minimal pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah biasanya yang kadang salah itu adalah di pagi hari. Biasanya kita mandi, sikat gigi, sarapan. Terus sarapan.
0: Oke.
1: Nah, kan memang tujuan sikat gigi ini adalah kan membersihkan dari sisa-sisa makanan. Jadi kalau kita mandi, sikat gigi, terus sarapan, nah berarti kan giginya tetap kotor. Nah, jadi seharusnya setelah sarapan.
0: Oke, karena kalau kita mengacu pada pola tidur kita, kita udah dibersihkan sebelum tidur ya dok ya, gigi kita dok?
1: Iya, kita dari setelah sikat gigi pagi, kita aktivitas, makan malam, setelah itu mungkin kita sikat gigi di malam harinya baru kita tidur.
0: Nah, kalau kadang tuh ada beberapa orang ya dok ya, termasuk saya juga, kurang percaya diri dok kalau kita keluar, apalagi sebagai anak rantau gitu kan, yang harus beli makanan di luar. Ini gimana cara mengatasi biar agar tidak bau mulut dok ketika kita ingin kita menyikat gigi setelah sarapan gitu. Kadang orang tuh sikat gigi tuh biar kayak fresh aja sih dok dari baunya, agar nanti ketika kita sarapan di luar tidak mengeluarkan bau yang kurang enak gitu dok.
1: Baik, kalau kita berbicara tentang bau mulut, kita memang harus cek dulu apakah ini asalnya dari mana, apakah dari ada sisa makanan yang nyangkut itu ya. Misalnya kadang ada sisa daging yang nyangkut di gigi itu, mungkin udah nyangkutnya berapa lama itu, kadang kita nggak sadar gitu ya. Ataupun ada gigi yang lubang sehingga kadang suka berdarah, akhirnya mungkin dibikin bau. Itu jadi harus dicek. Kadang sikat gigi aja memang istilahnya cuma sementara ya, jadi kayak berapa menit aja, tapi kan bau ini bisa keluar terus kalau sumbernya ini tidak diatasi.
0: Oke, jadi sebenarnya bau mulut itu juga harus dicek dulu ya dok ya, sumbernya dari mana, sehingga kita mengetahui nih permasalahan yang ada di gigi kita.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari dokter sendiri nih, di era yang modern begitu sangat modern sekarang, banyak juga orang yang udah mulai konsen bukan cuma dari segi kesehatan, tapi lebih ke kayak segi estetika yang mereka cari dok. Kalau dari tren memasang alat bantu untuk meratakan atau behel, atau justru pemasangan gigi palsu, apakah ini masih terjadi di era modern ini dok? Apa masih banyak pasien-pasien dokter yang concern atas hal tersebut?
1: Ya, memang dengan adanya internet ya, atau banyaknya informasi, kadang yang kita lihat dari platform digital lainnya, itu juga akhirnya meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan gigi. Jadi mungkin banyak orang yang sekarang sudah mulai tanya-tanya tentang behel mungkin, ataupun mau mulai memakai gigi palsu karena takut giginya berantakan, ataupun mungkin ada giginya yang sudah mulai kecoklatan, akhirnya bleaching dan sebagainya.
0: Oke, baik. Dok, ini ngomongin masalah gigi yang kecoklatan, ada nggak sih dok makanan atau minuman-minuman tertentu yang bikin kita tuh lebih ke kayak warnanya kurang estetik lah ya dok ya, kurang cerah gitu. Sebenarnya dari faktor makanan apa aja sih dok?
1: Iya, kalau untuk faktor makanan atau minuman atau bahan apapun ya yang bisa membuat gigi kita lebih gelap, kecoklatan. Itu ya berarti dari makanan atau minuman atau bahan apapun yang berwarna. Kalau minuman ya kita tahu kopi seperti itu ya. Terus kalau sesuatu yang berwarna coklat jangan juga bisa, teh itu juga dan itu biasanya ada di bagian belakang gigi kita. Jadi di gigi belakang. Kemudian punya kebiasaan seperti merokok pun juga kita membuat gigi kita kecoklatan seperti itu. Merokok, zaman sekarang vape atau sebagainya, gigi kita kecoklatan. Seperti itu.
0: Iya. Nah, kalau dari umumnya sendiri nih dok ya, sebagai masyarakat umum yang ingin menjaga kesehatan mulut kita, dari gigi kita juga, sebaiknya ke dokter gigi ini dilakukan berapa kali dalam beberapa bulan atau bahkan satu tahun tuh normalnya berapa kali dok?
1: Menurut anjuran dari Kemenkes memang kita sebagai mungkin orang awam, kita memeriksakan gigi kita baiknya 6 bulan sekali. Tujuannya adalah untuk mencegah agar misalnya ada lubang ya tidak jadi terlalu besar. Misalnya ada karangnya enggak sampai terlalu tebal. Jadi masih kecil atau masih sedikit bisa diatasi. Jadi enggak akan sampai terjadi perawatan-perawatan besar lainnya. seperti itu.
0: Oke. Nah, ngomongin masalah lubang gigi nih ya, Dok ya. Sempat juga saya membaca artikel-artikel yang atau banyak di sosial media, ternyata lubang gigi ini juga bisa fatal ketika tidak dirawat dengan benar. Apakah itu benar atau bagaimana nih, Dok, penjelasan dari Dokter Ian?
1: Betul, lubang gigi, kalau kita bilang gigi berlubang ya, mungkin awalnya kecil ya, mungkin kadang nggak kerasa. Cuma kalau dibiarin menjadi besar, akhirnya menjadi sakit. Kadang sakitnya bisa yang tiba-tiba, kadang mengganggu kita saat beraktivitas ataupun saat tidur. Nanti kalau lebih parahnya lagi, kalau gigi dibiarin berlubang lama, bisa jadi bengkak. Akhirnya kayak pipi kita jadi kayak abu atau bengkak seperti itu.
0: Oke, jadi benar-benar kayak mengganggu banget dari aktivitas kita ya, Dok ya?
1: Betul, jadi mengganggu aktivitas sehari-hari kita ya, baik pekerjaan, waktu istirahat bahkan.
0: Oke, nah ini lagi, Dok. Ada nggak sih, Dok, tips and trick biar masyarakat Indonesia tidak takut untuk datang ke dokter gigi? Karena kalau zaman kita masih kecil ya, zamanku kita, Dok, meskipun aku Gen Z, ini mau ke dokter gigi ini selalu menjadi hal yang paling sangat menyeramkan. Bahkan kita tuh di jalan aja belum sampai ke klinik, ini benar-benar udah deg-degan, Dok. Sebenarnya ketika di klinik pun ini sebenarnya nggak terjadi apa-apa, paling dicek doang, nggak sampai disuntik kan, ini cuma pengecekan yang rutin tadi disampaikan oleh dokter bahwasanya 6 bulan sekali.
1: Iya betul, kadang banyak sekali pasien yang kadang sebelum datang kayak keringet dingin,
0: betul
1: kayak gemeteran padahal belum diapa-apain, baru diajak ngobrol aja. Ya, kalau tips dari saya memang perlu kita rubah mungkin mindset kita. Pada intinya ke dokter ini adalah memperbaiki kondisi gigi kita yang dari istilahnya dari sakit menjadi sehat, ataupun dari yang berlubang jadi tidak berlubang. Jadi memang hal itu ya harus kita lakukan supaya tidak menjadi yang lebih parah.
0: Oke.
1: Maka itu memang sebisa mungkin kita mencegah daripada mengobati. Jadi sebelum terjadi yang lebih parah, kita harus mendeteksi secara dini, oh ini ada sedikit lubang, jadi saya harus menambal. Jadi mungkin tambalannya jadi nggak akan sampai dilakukan seperti perawatan akal ataupun bahkan dicabut sebagainya.
0: Oke, gitu. Jadi kayak mau minimalisir untuk pencabutan gigi ya, Dok ya. Kayak sebisa mungkin gigi ini benar-benar dirawat, jangan sampai hilang gitu ya, Dok ya.
1: Betul
0: sekali. Kalau kita ngobrolin masalah behel ya, Dok ya, kan memang behel ini cukup membantu untuk meratakan gigi biar tampak lebih sehat dan juga estetik. Nah, kalau dari sebaiknya ya, Dok ya, kalau dari menurut dokter sendiri, ini behel ini dilakukan minimal di umur berapa, Dok? Kan kadang ada orang yang pengennya ketika dewasa udah nggak pakai behel, udah kelihatan rapi, biar tambah biar tambah bagus gitu. Jadi inginnya di behelnya pas lagi masih remaja atau anak-anak. Kalau dari situ sendiri, kita mengacunya dari umur berapa, Dok?
1: Oke, ini mungkin juga banyak mungkin pendapat dari dokter lain, mungkin istilahnya banyak yang punya pendapat sendiri, tapi yang pasti harus kita jadikan acuan adalah kesiapan dari pasien atau anak, misalnya ya anak dari yang mau dibehel.
0: Okay.
1: Kadang belum tentu juga kalau yang sudah lebih dewasa siap pakai behel. Kadang ada yang takut sakit atau sebagainya. Yeah. Ada yang masih muda, mungkin SMP, tapi anak tersebut berani, jadi ya nggak apa-apa.
0: Okay.
1: Jadi intinya dari kesiapan dulu, dan selama ada giginya ya, jangan nggak ada giginya mau dibel.
0: itu juga bingung juga, Dok, dokter mau masang bracketnya di sebelah mana, Dok?
1: Betul, kita mau memageri apa ini, dokter? Ya,
0: oke. Okay. Jadi kayak bingung ya, Dok ya, mau ditaruh di mana gitu pengunci-pengunciinya. Nah, kita juga masih membahas seputar behel ya, Dok ya. Ini juga kemarin sempat mungkin 2 tahun yang lalu sempat viral gitu ya. Banyak sekali ketidaktahuan pasien ini sehingga juga kadang menyalahkan dokter gitu, Dok. Di media sosial tuh banyak orang yang memaksa dirinya untuk pasang di behel mungkin dokter umum, tapi kelas kasus giginya ini sebenarnya udah berat sehingga memaksa dokternya, dan ketika itu tidak work atau tidak berjalan dengan sesuai kemauan si pasiennya, akhirnya kayak mungkin jadi apa ya, kesalahpahaman gitu, Dok. Nah, menurut dokter sendiri bagaimana sih, Dok, cara agar masyarakat Indonesia ini lebih paham bahwasannya kalau kasus giginya tuh seperti ini harusnya ke sini, ke bedah mulut kah, atau ke, kalau ini bisa kita tangani dengan mungkin dokter umum, dokter gigi umum atau gimana, Dok? Ini kan juga harus diluruskan. Banyak banget, Dok, bola liar yang berspekulasi di sosial media akhir-akhir ini.
1: Iya, betul. Ya, memang banyak sekali kalau kita lihat sosial media tentang behel-behel seperti itu ya. Ya, yang saya bisa katakan memang kita sebagai orang awam ya, kita perlu menanyakan langsung ke dokternya ya, apakah dokternya istilahnya mampu atau tidak. Jadi memang itu ikatan dokter sama pasien itu kayak kepercayaan aja. Jadi apakah pasien ini percaya sama dokternya, kemudian kira-kira kalau dokternya tidak sanggup, pasti mereka atau dokter itu dapat merujuk ke, kalau behel namanya spesialis ortodonti ya. Mungkin kasus yang sudah ataupun yang berat mungkin dirujuk ya, ke spesialis ortodonti untuk dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai kaidahnya spesialis tersebut.
0: Oke, jadi sebenarnya itu adalah kuncinya di komunikasi awal ya, Dok ya, screening awal gitu ya, Dok ya.
1: Iya, jadi memang komunikasi yang dan ini memang sangat penting sekali, karena kadang itu bisa menimbulkan di kemudian harinya.
0: Iya, saya setuju sih, Dok, sama Dokter Ian, karena waktu itu juga saya sempat mengalami mengalami rujukan untuk akhirnya ke dokter spesialis orto gitu. Dari situ sebenarnya saya juga kurang yakin gitu ya dengan orang yang bahwasanya saya tuh dipaksa sama dokter gigi seperti ini, karena saya taunya kalau dokter gigi kalau udah kasusnya lumayan berat itu pasti dilemparnya ke spesialis gitu, karena saya juga mengalami hal seperti itu. Nah, kadang tuh orang tuh ya namanya juga netizen ya, Dok. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang menjaga kesehatan gigi seperti memasang behel, memasang gigi ke dokter gigi gitu ya, entah nanti jatuhnya kemana, itu yang penting udah punya ilmunya. Nah, sekarang banyak banget juga, Dok, ketika orang memikirkan hanya dalam dunia estetik, yaitu behel fashion nih, Dok ya. Banyak banget kan, Dok, yang digunakan bahwasanya yang memasangkan ini bukan bukan di bidangnya, di apa ya ngomongnya, Dok ya, bukan lininya untuk melakukan pemasangan behel tersebut. Nah, sebenarnya dampak bahaya dari pemasangan behel fashion sendiri ini seperti apa, Dok?
1: Oke, baik. Memang yang saya ketahui ya, pemasang ini nggak asal sembarang memasang ya. Betul. Ataupun nanti kan kalau kita lihat behel kan kayak ada kawat-kawatnya gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, kawat-kawat ini memang tidak semerta-merta, oh saya pasang ini. Itu istilahnya ada aturannya, ada jenjang yang harus digunakan, untuk awal pakai yang berapa, terus kemudian berapa. Jadi yang banyak, ataupun saya pernah lihat juga di sosial media sampai giginya keluar.
0: Betul, Dok. Atau yang ini loh, Dok, yang terlalu condong ke dalam gitu loh, Dok. Jadi gigi bawahnya tetap lurus, tapi kayak gigi atasnya kayak condong ke dalam gitu loh, Dok. Ada beberapa teman saya yang ya ibarat kata dia menggunakan behel fashion gitu, Dok.
1: Ya, itu tadi memang istilahnya sebagai orang awam ya mungkin bijak-bijaklah memilih istilahnya tempat untuk memasang behel. Kadang mungkin tergiur oleh
0: harga yang murah ya, Dok ya.
1: Orang-orang yang mungkin sebenarnya bukan di bidangnya ataupun belum pernah mempunyai pengalaman di situ, akhirnya pasang di situ udah gitu, ternyata hasilnya zonk gitu.
0: Kalau dari
1: jadi memang
0: ya, Dok, ya monggo.
1: Ya, jadi memang bijak-bijaklah memilih tempat di mana kalian akan memilih behel atau yang kalian percayai.
0: Oke, jadi sangat berbahaya dok ya kalau hal tersebut dilakukan yang bukan bidangnya gitu ya dok ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Apakah itu juga akan berakibat fatal dok terhadap kesehatan gigi kita?
1: Pada intinya ya kalau kita tergantung keparahannya ya, kadang memang pada dasarnya kalau gigi kita berantakan itu memang akan mudah terbentuk karang itu ya. Cuma kalau misalnya kasus terparahnya sampai giginya keluar, nah itu yang jadi
0: bahaya ya dok ya.
1: Bahaya memang.
0: Oke, jadi benar-benar kayak kesadaran masyarakat ini juga perlu di apa ya dok ya, lebih dibesarkan lagi gitu. Mengingat juga pemasangan behel itu sebenarnya bukan untuk fashion ya dok ya, untuk kesehatan gigi kita gitu.
1: Betul, memang pada dasarnya behel ini diciptakan untuk merapikan gigi. Oke. Gitu.
0: Jadi bukan jadi, untuk main-mainan aja ya dok ya.
1: Iya gitu, kadang ya saya juga bingung orang-orang kok.
0: Iya, kok bisa ya dok, padahal itu pakai behel itu sangat menyiksa.
1: Iya.
0: Saya aja pengen cepat-cepat dibuka ini dok, gak tahu karena saya kadang juga mikir sih dok, kenapa sih masyarakat Indonesia itu lebih mementingkan kayak bukan mementingkan ya, lebih ke kayak orang itu mengabaikan kesehatan mereka demi sebuah tampilan mungkin yang mereka anggapannya lebih cantik atau lebih menarik gitu dok. Padahal kalau seperti tadi dokter Ian sampaikan, bahaya dari pemasangan behel yang tidak benar itu juga akan berdampak kepada kesehatan gigi ke depannya.
1: Betul.
0: Jadi benar-benar ini juga harus konsen dari masyarakat. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dok di menit ke-33 ini. Apa sih dok yang ingin disampaikan oleh dokter Ian terhadap masyarakat Indonesia khususnya Malang Raya, terhadap bagaimana mereka bisa mencintai gigi mereka sehingga menimbulkan sebuah senyuman yang sehat di era yang sangat modernisasi ini dok?
1: Oke, kalau dari saya pesannya ya cuma rawatlah gigimu, masih bisa dirawat. Jangan sampai sudah terlambat, akhirnya menyesal dan ya begitulah. Okay. Rawatlah gigi. Mungkin.
0: Oke, jadi rawatlah sebelum lebih kompleks lagi permasalahannya ya dok ya.
1: Betul, seperti itu.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Dr. Ian udah menyempatkan ngobrol-ngobrol di malam hari ini. Ilmu yang sangat luar biasa, edukasi yang sangat luar biasa juga untuk masyarakat Indonesia khususnya Malang Raya ini terkait dengan kesehatan mulut dan terutama gigi kita sehingga menciptakan sebuah senyum yang indah tahun 2022. Terima kasih sekali lagi Dr. Ian.
1: Iya, terima kasih Mas Fakih.
0: Iya, yes. Terima kasih, selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya.
1: Baik,
0: seperti itu tahun Pro 2, obrolan kita di malam hari ini bersama dengan Dr. Ian Dr. Gigi Ardiansyah Cahyono selaku salah satu dokter gigi di Lux Dental, di mana topik malam hari ini yaitu sebuah senyum yang sehat di era modern. Tadi udah disampaikan oleh Dr. Ian bahwasanya ketika sehat senyuman kita udah sehat, itu juga menambah sebuah keindahan di dalam keestetikaan penampilan kita tahun 2022. Dan tadi juga di note ya bahwasanya kalau bisa kita ke dokter gigi itu untuk mengecek kesehatan gigi dan mulut kita itu 6 bulan sekali, agar kalau ada karang gigi, ada gigi yang berlubang, itu juga segera bisa ditangani oleh teman-teman dari dokter gigi. Dan tadi juga di note bahwasanya pemasangan dari behel pun itu juga harus dipasang oleh orang yang benar-benar profesional di bidangnya, jangan asal pasang tahun 2022. Masih ada beberapa pilihan lagu sebelum nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat, Fakih akan masih menemani kalian semuanya dengan berbagai informasi di Jaga Malam, jangan menggalau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan

Teman Pro 2, kamu masih ditemani Faki di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan ini saatnya ketika kamu pengen curhat barengan Faki, cerita-cerita seru, boleh banget ya. Tinggal chat aja di 081 53 kali 600 879. And that's why ini juga ada beberapa pilihan lagu yang aku udah siapkan buat kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, Teman Pro 2.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu, ya udah deh, iya maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya bawa pulang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang silandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamal raraketing nuswantoro wassalam.

Tahun Prodo ini udah ada yang bergabungan dengan kita, ada Pak Suranto, di mana beliau juga bergabungan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam katanya. Saya ucapkan selamat bertugas untuk Mas Fakih. Terima kasih Pak Suranto. Selalu semangat, udah disemangati sama Pak Suranto. Tadi juga ada lewat ya feature dari suaranya Mas Levi, katanya terakhir bertemu Levi 2 tahun yang lalu yang menghadiri acara ulang tahun RRI ke-79 di tahun 2024 di kantor RRI Malang. Iya, nanti semoga kita Levi segera bergabung dengan kita lagi ya Pak Suranto ya. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang masih bergabung dengan Fakih, saya ucapkan terima kasih udah bergabung dengan Fakih di sini di malam hari. Mengingat ini kayaknya besok adalah hari yang sangat membahagiakan. Sabtu dan Minggu adalah hari yang libur, dan tentunya aku tahu teman Pro 2 di musim, kata orang Jawa nih, bulan besar gitu ya, bulan yang sangat bagus untuk melakukan aktivitas. Entah ya, kita masih menjadi tamu undangan, gak apa-apa lah ya teman Pro 2. Yang penting kita juga berbagi kebahagiaan bersama dengan mereka-mereka yang mungkin sedang melaksanakan pesta pernikahan di bulan ini, tahun 2022.

0: Mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu, Mbak. Itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan Mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja. Ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Tahun Pro 2 juga aku mau informasikan buat kamu, jangan sampai lupa untuk download aplikasi RRI Digital yang sudah tersedia di App Store maupun di Play Store ya. Karena aplikasinya gampang banget digunain dan kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. So pasti buat kamu di sana tuh banyak banget fitur-fitur menarik Tahun Pro 2. Jadi bisa mengisi waktu kegabutan kamu semua ya Tahun Pro 2.

uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas, mikir. Awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hamang kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalamualaikum.

Teman Pro 2, namanya juga sebuah hari yang spesial gitu ya. Hari lahir ini banyak banget mengartikan sebuah hal yang mungkin merayakan bersama dengan orang-orang tersayang. Dan bagaimanapun hari lahir ini menjadi hari yang sangat spesial, yang sangat dinantikan setiap satu tahun sekali Teman Pro 2. Banyak hal juga yang bisa kita lakukan ketika kita ulang tahun. Mulai mengajak teman kita untuk bertraktir makanan atau minuman, kita berlibur dengan keluarga dan sebagainya Teman Pro 2. Tapi juga ada beberapa hal yang mungkin memaknai sebuah hari ulang tahun ini rada sedih ya Teman Pro 2. Karena ulang tahun itu juga menandakan bahwasannya kita itu udah berkurang usianya juga, mulai dewasa, mulai kayak apa ya Teman Pro 2 ya, hal-hal kekanak-kanakan kita juga udah mulai kita tinggalkan secara perlahan. Dan juga ada yang memaknai sebuah hari ulang tahun ini juga bisa berbagi juga dengan mereka Teman Pro 2. Yang penting buat kamu yang ulang tahun di hari ini, meskipun kamu itu dibilang red flag ya, karena kamu Gemini, aku yakin Gemini itu sebenarnya adalah orang-orang pilihan yang mempunyai kesabaran dan mampu berteman dengan banyak orang Teman Pro 2.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Teman Pro 2 gak kerasa ini di menit di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya kita harus juga harus pamit undur diri untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena selama 1 jam ke depan nanti ada beberapa penampilan lagu untuk kamu semuanya.

0: Kok banyak sekali, dah? Uang dari mana ini, dah?
1: Kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalamualaikum.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini Jumat 5 Juni 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Malang. Kembali mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini. Di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026, dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi dan tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihah wabifadlihi tanzilul barakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Berjumpa dengan saya Ahmad Izzuddin Rafi yang akan menemani dalam acara Sajadah Panjang Pro 2 RRI Malang. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat-Nya lah kita masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, masih dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tatkala kita menjalankan salat fardu, tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan perihalalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya dari doa tersebut adalah bagaimana cara menggapai hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Tentu jawabannya yakni sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, a'udzubillahi

إنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Man amila salihan, barang siapa mengerjakan kebajikan, min dzakarin au untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun falnuhyiyannahu hayatan thayyibah, dalam keadaan beriman maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 174 bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Tanda pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah. Keluarga pun penuh sakinah, mawaddah dan warahmah. Putra-putrinya soleh dan soleha. Jiwa raga semangat untuk ibadah. Harta melimpah ruah, tentu bisa digunakan untuk haji dan umroh ke Makkah, serta ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu tanda hidup bahagia yang selanjutnya yakni qanaah. Qanaah yakni ridha dengan pemberian Allah, dan dalam bahasa Jawa yang sering disebut dengan nerimo ing pandum, yakni menerima terhadap bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki banyak uang, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, maka ia akan selalu kurang, selalu serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak akan bahagia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim juz 2 halaman 730 menjelaskan bahwa qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qana'ahu Allahu bima atah. Sesungguhnya sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang ia berikan kepadanya. Bagaimana agar kita bisa qanaah? Sebagai contoh, seseorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor dan tidak mampu membeli mobil. Mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak yang naik sepeda dan tidak mampu membeli motor. Dan para mereka yang mampu naik sepeda juga wajib bersyukur karena masih ada yang berjalan kaki dan tidak mampu membeli sepeda. Dan bagi mereka yang mampu membeli sepeda, begitu juga orang yang berjalan harus bersyukur karena masih ada yang tidak bisa berjalan, dan begitu seterusnya. Orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya bahagia dan tidak akan susah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ketiga yaitu halawah ta'ah, yaitu merasakan manisnya ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 1. Thalathum man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Ada tiga orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama yakni orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding selainnya.
Wa ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang yang mencintai seorang karena Allah. Wa ayyakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyukadafa finnar. Orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa anjuran Rasulullah SAW agar kita dapat menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat adalah memperoleh rezeki yang halal. Qona'ah, yakni menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat pertolongan Allah dalam ketaatan, dan dapat merasakan nikmatnya keimanan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi manusia yang bahagia.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-teman yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: gimana sih memang miskin? Dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa sih bengongnya? Lek bengongnya ya gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alam itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat. Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.